0: 1,4 FM di suara Jak Warga Indonesia. Bisa-bisanya nih Mike gak kompromi banget sama gue ya, kebolak-balik sendiri ya. Halo, selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi di hari Senin yang ceria ini. Ada yang bahagia, pasti ada yang gak bahagia juga nih. Gara-gara semuanya lagi demam piala dunia ya kan. Termasuk kita, kayak kita openingnya agak terlambat ya. Sekarang jam berapa sih?
1: 7.09, 7.10.
0: Lah itu dia kesalahan, bukan pada telinga Anda atau radio Anda. Memang karena kita baru sampai, bahkan Kinos masih parkir. Ya begitulah namanya juga kehidupan ya kan. Kadang telat, kadang cepat, namanya juga siaran lip ya kan. Ya udah pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol seru-seruan, mungkin juga bahas piala dunia. Di sini sih mukanya sih pada bengap semua ya, kecuali kayaknya Akil. Itu dia. Makanya dari itu si Gina bisa Makdar tuh. Kita bakal seru-seruan di sini.

0: Indonesia.
1: Eh, itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Pertama dan satu-satunya
8: siaran bareng Pak Sutri.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana matanya?
1: Ya, kalau mata sih sehat, alhamdulillah. Cuman berat banget.
0: Nih, orang yang real intuit sama bola. Nobar Gina.
2: Apalagi ini tim kesukaannya dia kan.
0: Timnya dia, Argentina. Sorry banget walaupun enggak menang ya, sorry banget.
1: Santai kalau gue mah, ntar traktiran lo ketoprak yang di bawah aja, ini gue robak ini pinggir jalan ya. Santai itu aja. Kalau pada doyan sama keto gado-gado, ya kan? Itu aja ya.
0: Boleh. Kok gak sebanding sih sama traktiran kita yang kemarin-kemarin?
1: Lah, buluk lontong sayur.
0: Iya.
1: Indra nasi kuning.
0: Aku?
1: Kamu belum. Apa belum?
0: Iya. Belum. Aku nasi padang mintanya.
1: Kalau aku, belum. Aku kan temanya gue healthy. Jadi gado-gado. Gado-gado abang di bawah.
0: Mure banget.
3: Ini udah masuk final kan, harusnya mewah lah.
0: Iya benar. Eh, Butika tetap traktir gak sih?
2: Enggak lah.
0: Nah, karena kok, dia terakhir keluar.
1: Yes. Kok bisa-bisanya dia yang menang?
0: Iya kan di juara dia.
1: Lah kenapa Spain bisa menang?
3: Enggak tahu, hanya Tuhan yang tahu.
0: Nantilah kita bahas tentang Piala Dunia, lebih tepatnya final antara Argentina menghadapi Spanyol nanti di Braga sesaat lagi. Kalau sekarang sahabat suara, kamu silakan request dulu seperti biasa.
1: Iya, ini lagunya lagu-lagu kemenangan ya.
0: Wih, contoh?
1: Lagu-lagu kemenangan itu lagu apa itu?
0: Yang semangat kali ya.
1: Aku pasti bisa.
0: Oke, boleh.
1: Mana itu lagunya
0: Citra Scholastica.
1: Bisa. Kan bisa. Kalau bisa kan jadinya menang mudah-mudahan.
0: Iya, pokoknya lagu kemenangan sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Yang menurut kamu lagu kemenangan versi kamu tuh lagu apa sih? 0816-114-1014.
4: Ngapainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
5: Ini namanya suara seru, Mbak.
4: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
5: Makanya dengerin Isuara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
4: Sekarang minta tolong dengerin lagi.

0: Setiap hidangan punya cerita. Setiap hotel, industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
1: Suara seru di Iswara.

0: Isya Sabah Suara barusan adalah lagu kemenangan versinya Ibun. Yeah. Aku pasti bisa, anjay. Kalau gue versi lagu kemenangan versi gue Dewa.
1: Satu lagi.
0: Bukan. Sabar. Yang gimana tadi? Gue hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Karena ada liriknya gini. Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari. Sama kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari.
1: Asik. Oh iya, ada menang-menangnya.
0: Ada
1: lah,
0: menang-menang.
1: Kenapa aku enggak lagunya dikit-dikit sama Digea?
0: Ada ya? Request.
1: Oh,
0: pas banget tadi.
1: Oh, udah
0: siapa
1: diputer.
0: Tadi? Siapa tadi?
1: Belum kan?
0: Belum. Kita baca WhatsApp yang udah masuk ya. Baik. Selamat pagi ada Uci. Hai, selamat pagi. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Mau request lagunya Via Valen yang meraih bintang dong. Bisa buat tim Spanyol yang menang di Piala Dunia. Ada dulu waktu itu kalau enggak salah lagunya buat Piala Dunia.
0: Oh iya
1: kan?
0: Bener.
1: Atau apa ya? Sepak
0: iya,
1: bola.
0: Iya benar. Entar kita cariin ya.
1: Sepak bola dunia apa Indonesia siap. Sih waktu itu?
2: Asian Games.
1: Iya, meraih bintang iya itu.
0: Iya betul. Entar kita cariin ya.
1: Ada dari Wafa di Pasar Minggu.
0: Hai, halo Wafa. Salam buat warga Jakarta yang baru abis begadang. Berarti buat Gina nih. Kalau iya. Kalau yang iya. Kita cowok bertiga enggak ada yang
3: nonton.
1: Soalnya udah pada kalah ya kalian semua kan.
3: Iya.
1: Aku mah nonton, namanya juga mendukung tim kebanggaan.
0: Asik bola nih.
1: Paham banget gitu.
0: Nanti beranda kamu yang nyampein ya.
1: Ya mudah itu mah. Terspesial buat yang lagi siaran di Iswara. Semangat pagi.
0: Thank you.
1: Selamat merayakan kemenangan Spanyola. Mau request Himalaya Malik and the Essential sebagai lagu kemenangan versiku. Terima kasih.
0: Bentar. Himalaya Malik Essential.
1: Himalaya mah kalau aku mah
4: tahu. Kan aku taklukkan.
0: Oh, tapi melo banget ya kayaknya ya.
1: Tapi kan dia mau naklukin Gunung Himalaya, Mas.
0: Karena aku emang, Argentina.
1: Karena dia emang ini produsen garam. Garam Himalaya. Jadi dia harus sampai ke puncak Himalaya.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selamat pagi Papa Nos dan juga Bu Gina. Request lagu kemenangan hati dong dari Gia Dirle. Bakal langsung kita puterin
1: ya.
0: Tapi kita kasih tahu dulu sebentar lagi abis ini Gina akan mempersembahkan sebuah informasi yang penting banget dari dunia sepak bola khususnya Piala Dunia. Betul?
3: Betul.
0: Langsung kita puterin dulu.

0: ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Yes, tentu saja bukan lain, bukan salah. Apa sih Nul? Tidak lain tidak bukan Braga kali ini akan kita buka dengan kabar paling hot sekali pagi hari ini tentang
2: Piala
1: Ciki? Piala Dunia, silakan.
2: Betul.
1: Rekan saya, Nikta Gina.
2: Ya, terima kasih Bung Rizky. Kembali lagi di Braga Berita Olahraga. Ini yang lagi hangat-hangat diperbincangkan warga itu adalah tentang Piala Dunia tadi malam yang digelar jam 2 pagi itu ya.
1: Bukan betul. Lagi.
2: Dan kemenangan di apaan tuh sama Argentina sama Spanyol?
1: Iya.
2: Dengan kondisi 1-0 ya.
1: Yes, betul.
2: Itu akhirnya berhasil dicetak gol sama Ferran Torres.
1: Yes, betul
2: dari
1: sekali.
2: Spanyol.
1: Betul.
2: Itu Ferran Torres waktu pas terakhir-terakhir dia agak disuruh istirahat aja. Kalau dia istirahat,
1: orang
2: kan
1: dia baru masuk malah.
2: Oh, dia baru masuk.
1: Iya.
2: Oh, lagi ngapain dia dimasukin sih? Kan jadi gol tuh Spanyol.
1: Yang lain pada kecapean.
2: Oh, yang lain kecapean.
1: Tinggal Ferran Torres aja. Itu tadinya Ferran Torres duduk di bangku ini, tribun atas lagi nonton doang.
2: Iya. Oh, gitu.
1: Cuman udah enggak ada cadangan. Fer, main yuk.
2: Gitu kan. Ayo deh kata dia
1: iya.
2: Gitu. Malah
3: gua
2: gol.
3: Sepatu, kata dia.
1: Udah pakai punya gua doang.
3: Nah, bener.

0: Ini masuk istirahat. Toto, rest.
1: Aduh, Torres istirahat. Tapi walaupun kemenangan dipegang oleh Spanyol, kalau dalam sejarah Piala Dunia,
2: iya,
1: itu yang memegang rekor ngegolin terbanyak itu adalah Mbappe.
2: Mbappe, betul. Baik secara keseluruhan ataupun Piala Dunia 2026.
1: Iya, kalau di keseluruhan itu kan ada 22 betul. Gol ya. Maksudnya keseluruhan ajang Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali itu.
2: Betul. Asik. Bukan, maksudnya jadi selama Mbappe
1: main di Piala Dunia,
2: yes,
1: gitu.
2: Betul.
1: Tapi kalau misalnya untuk tahun 2026 ini ada 10 kali apa?
2: Iya, tahun 2026 ini 10 gol tetap aja. Jadi baik secara keseluruhan, iya, atau mungkin 2026 dia tetap top skor.
1: Bahkan sama Messi aja kalah loh. Messi cuma 8.
2: Iya, yes, betul. 8,
1: pinter banget. Ya Allah Messi.
3: Gila, pinter banget ini.
1: Kalau gue sih jadi lu mah malu gue masuk gorong-gorong, yeah, masuk alam Mbappe kan.
2: Lah, apa itu? Kan namanya sepak bola.
1: Oh, gitu.
2: It's all about football.
1: Enak banget bisa main ngatain begitu ya.
2: Iya.
1: Padahal berat banget tuh sudah gitu kan, hubung kagak kenal sama orang kan jauh di, iya, negaranya.
2: Padahal
1: gitu.
2: Kemarin udah sempat tanyain gimana nih Piala kayaknya bakal jadi top skor nih Mbappe gitu. Mbappe bilang, "Ya lah, besok juga kan pensi masih main, paling dia nyetak gol lagi." Kayak udah pesimis gitu.
3: Iya.
2: Ternyata faktanya tadi malam bukan Messi doang yang enggak nyetak gol, tapi ya ini adalah rekor bahwa Argentina finalis Piala Dunia yang shot on goalnya 0. Shot on goalnya 0.
3: Shot on goal, tendangan ke gawang.
2: Tendangan ke gawang
1: pada 0 semua. Ya ampun.
2: Rekor 0, cuy.
1: Ini makasih ya yang di TikTok ya pada haha Argentina ibun kalah. Haha, kalah. Makasih ya. Makasih. Gua matiin di TikTok ini bentar lagi nih. Iya kan? Gitu.
2: Kebayang enggak sih apa? Waktu 19 tahun yang lalu Lionel Messi masih mandiin Lamin Yamal. Lamin,
1: iya,
2: Yamal ya. Lamin Yamal apa?
1: Yamin Lamal.
2: Manis dong.
1: Makanya waktu itu malah belum sunat lagi.
2: Iya betul.
1: Lamin, yeah, Yamal.
2: Itu begitu ya, kan, dia lagi mandiin.
1: Kalau enggak salah yang sunatin juga Messi kan?
2: Bukan. Emang dia sunat?
1: Ya enggak tahu. Coba boleh lihat enggak sih Bang gitu.
2: Sunat. Dia Islam, dia Muslim.
3: Ya
1: zaman sekarang kan semua orang banyak yang sunat.
2: Sunat sekarang.
1: Siapa tahu Messi juga sunat. Ada enggak sih fotonya?
2: Enggak usah dibahas. Fokusnya ke sana.
1: Oh, bukan ke sana.
2: Jadi waktu lagi dimandiin bayangin enggak sih? Begitu sambil diusap itu di perutnya. Mm-hmm. Sambil diusap sambil doain sama Messi.
1: Iya. Yeah.
2: Dibisikin. Lo ngalahin gua tahun 2026.
1: Oh gitu.
2: Mantra
1: waktu itu di bisikinnya begitu.
2: Iya, lo bakal jadi pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Tahu, ini umur 19 dia udah juara Eropa.
1: Iya.
2: Udah juara Piala Dunia. Keren. 19 tahun, cuy.
1: Luar biasa. Wow. Yamal Mirdad emang gak ada.
2: Salah ya, bukan Mirdad. Gimana sih Jamal Mirdad itu?
1: Ji, orang mah ejaan kalau Latin mah, yes, J jadi Y.
2: Iya juga gitu sih. Ya jadi tidak. Lanjut. Belum selesai ya?
1: Ya, saya sebagai pakar olahraga mau memberikan info yang lain, boleh?
2: Boleh dong.
1: Nah, tidak hanya dari panggung sepak bola, ini juga yang lagi seru-serunya mungkin untuk peminat bulu tangkis ya. Hanya satu-satunya Indonesia yang mendapatkan emas itu dari ganda putra.
2: Yeay!
1: Fajar Alfian dan Sohibul Fikri yang berhasil melawan nomor satu dunia asal Korea.
2: Yoi, di sepak bola Kim FIFA, di badminton juga FIFA.
1: Iya.
2: Fikri Fajar. Anjay.
1: Kalau tunggal putranya dimenangkan sama Popov ya. Terus,
2: oh betul, dari Prancis.
1: Iya betul. Terus kalau tunggal putrinya ini dimenangkan sama Pusarla.
2: Iya betul.
1: Lah, Yamaguchi dari India. Kalah.
2: Betul.
1: Iya itu dia.
2: Itu dia mirisnya. Jadi sekarang kan ini Japan Open digelar, yep, di Jepang, tapi sayangnya
1: pemain
2: Jepangnya nggak ada yang angkat medali emas.
1: Memang terkadang hidup itu roda berputar,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Kadang di atas, kadang di bawah. Cuman jangan terlalu sering di bawah, ntar kelindes mulu loh.
2: Tapi enak loh di bawah.
1: Iya, kenapa?
2: Kamu ibu kayaknya senang di bawah.
1: Di bawah.
2: Lantai bawah tidur.
1: Oh iya, karena kan gak capek naik-naik,
2: iya,
1: ke atas.
2: Iya, betul.
1: Ini agak ngeri ya obrolan ini.
2: Iya, betul. Tapi ini juga menjadi catatan buruk juga ya, bahkan untuk si tunggal putri, karena Yamaguchi itu menjadi unggulan nomor 2 ya kalau enggak salah, 2 apa 3 gitu. Okay. Sedangkan Pusarla tidak masuk ke dalam unggulan.
1: Karena Yamaguchi,
2: tapi bisa kalah.
1: Lah itu. Karena Yamaguchi itu mungkin kan udah lama enggak dikasih makan, enggak dicek-cek, dia tidur apa enggak, dikasih apa gitu, diajak main, itu loh.
2: Iya.
1: Tahu enggak Yamaguchi?
2: Tamagotchi.
1: Iya itu.
2: Tamagotchi.
1: Oke. Okay. Ya sekian berita olahraga.
2: Ternyata untuk yang main kemarin bukan Yamaguchi.
1: Siapa?
2: Itu pemain Indonesia.
1: Yama Carlos. Kenapa salah? Aduh, salah. Oke, ini juga lagu kemenangan berikutnya untuk saudara Kinos ya.
2: Apa tuh?
1: Saudara Kinos request lagu Dewa bukan?
2: Oh boleh.
1: Nah, siap. Kita berikan untuk Bapak Rizky Kinos dan juga sahabat suara yang mungkin menyukai lagu ini sebagai lagu kemenangan berikutnya yang...

0: tahu berita terbaru.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final di New Jersey berkat gol tunggal Ferran Torres. Kemenangan ini mengakhiri dominasi Argentina sekaligus membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka setelah sukses pada edisi 2010.
0: Suara Fakta.
2: Anggota Komisi 3 DPR RI menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan izin Presiden

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Selamat pagi sekali lagi, semangat dari Suara Seru.
1: Ya, ini ada kabar gembira buat kita.
2: Kabar semua. Gembira untuk buat kita semua.
1: Iya, itu dia. Pagi-pagi, ho. Hura.
2: Udah lihat belum konten gue sama Gina yang
1: belum,
2: itu?
1: Belum, kan kita belum posting. Kemudian nanti kita juga punya konten koperasi desa ini ya.
2: Sahabat
1: kan?
2: Suara, setuju gak kalau gue sama Gina posting konten pagi hari ini? Tapi takut, Gina deh tadi takut ini gak bagus likes-nya. Oke gak sih kalau posting pagi-pagi ini?
1: Gak konsen posting pagi-pagi.
2: Iya sih, tapi siapa tahu kalau sekarang kita posting banyak yang
1: setuju,
2: like nuh.
1: Setuju tuh katanya gitu. Masalahnya ini setelah kan kita juga ada kaitannya konten kita sama si Kopdes ini ya. Cuman ntar gara-gara kita semakin posting, kita makin disuruh belanja lagi di Kopdes. Mana suruh belanja di Kopdes minimal 1 juta lagi.
2: Iya lagi. Enggak tahu masalahnya. Tapi sebenarnya gini loh, gitu. Kalau belanja di Kopdes ya, kalau emang konon katanya harga barang-barangnya, produk-produknya lebih murah, itu oke Nul. Tapi masalahnya lokasinya sekarang makin aku sering lihat ya, kalau di konten-konten, gila ada yang benar-benar di tengah sawah, ada yang di tengah hutan. Siapa yang mau datang ke sono?
1: Ya mungkin kan kalau misalnya di tengah sawah, mungkin yang lagi kerja bapak-bapak petani, ibu-ibu petani yang tiba-tiba haus, lupa garamku di rumah habis.
2: Oke.
1: Ada di tengah sawah.
2: Oke. Petani yang lagi ngeladang kali ya.
1: Iya.
2: Berapa orang sih Dul?
1: Iya.
2: Terus ada yang kemarin gue lihat dia di begitu buka si apa rolling doornya si itu rolling door ya? Rolling door istilahnya, rolling doornya si Kopdes langsung tempat mancing cuy. Si ada baik
1: lah mas lagi banyak, iya
2: bang. Tapi aksesnya masa mesti nyebrangin si
1: Rizky
2: pemancingan dulu kan, jangan, aneh ya.
1: Jangan cuman mikirin orang yang mancing lah, ikan kali kalau dia butuh cemilan lah dia bisa makan. Maksudnya ada Kopdes nih, daripada gue dikasih kayak pelet-pelet ikan mulu kali-kali
2: masa ikan pagi-pagi gitu. Ikan masa belanja Dul, ikan juga punya Alfamart sama minimarket sendiri di air.
1: Kemarin aku kan habis ikut pelatihan.

0: ya, luar biasa, agar omset mengangkat cemerlang dan mampu membayar gaji manajer. Gaji manajer
1: yang udah ikut
0: dilatihnya itu luar biasa, militerisasi sekali ya.
1: Iya, karena kan mereka bukan di bawah pengawasan CCTV, Mas.
0: Asli.
1: Di bawah pengawasan TNI itu.
0: Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra. Sebagian melihatnya sebagai upaya menggerakkan ekonomi desa. Tetapi banyak yang mempertanyakan apakah kondisi ekonomi masyarakat saat ini memungkinkan untuk memenuhi target belanja sebesar itu di tengah harga kebutuhan pokok yang masih menjadi beban banyak keluarga. Publik menilai peningkatan daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian utama agar program ekonomi dapat berjalan efektif. Bilang, nih, 1 juta deh per bulan. Terus kata masyarakat desa khususnya, sebulan aja kita duitnya gak 1 juta.
1: Iya, terus itu tulisannya warga diminta belanja minimal. Ada tulisannya minimal 1 juta per bulan di Kopdes. Luar biasa, idenya cemerlang banget. Cuman di Indonesia ini aku temuin kalau petinggi-petingginya tuh bikin ide tuh bagus-bagus banget. Di negara lain biasa-biasa aja, kalau di Indonesia ya Allah, cakep banget, suka di luar logika.
0: Luar biasa ya.
1: Iya kan?
0: Luar biasa, gak capruknya gitu. Ya
1: ya, kalau gak salah mau ada peraturan nanti buat warga Indonesia setiap kali napas itu ada pajaknya. Setiap hembusan napas gitu ada pajak perorangan.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Ada baik. Nah, ya Mbok, kalau ngomong atau ngeluarin statement itu ya Mbok dipikir-pikir dulu toh apa. Tapi kalau ngomong-ngomong uang belanja, sahabat suara, ini mungkin 1 juta ada yang buat kalangan tertentu, gila 1 juta mahal banget, uang kita aja gak 1 juta gitu setiap bulannya.
1: Itu dia.
0: Tapi ada mungkin sebagian orang yang sahabat suara gitu, kayaknya gue sebulan lebih dari itu deh belanja bulanan. Iya, lain-lain memang iya. Takarannya ya.
1: Tapi ngomong-ngomong, terus bentar, ganggu di lidah aku. Minimal belanja 1 juta di Kopdes. Emang barang-barang Kopdes lengkap? Bukan cuma garam sebiji, gula sebiji gitu gak? Cuman buat pajangan doang.
0: Sebiji, mana ada gula sebiji dulu. Tapi ya gitu, kemarin ketemu juga di sosial media, sahabat suara. Jadi di raknya itu jaraknya terpisah-pisah gitu, minyak gorengnya.
1: Semeter ya jaraknya?
0: Enggak semeter dong, 1,5 meter.
1: 1,5 meter, bagus.
0: Jadi kelihatan kosong dan sepi gitu loh. Ya Allah.
1: Mau belanja, udah satu-satu pelaga udah selesai itu.
0: Abis itu, ya Allah. Iya. Ngomong-ngomong tentang uang belanjaan, sahabat suara, jujur, gak boleh bohong. Kalau aplikasi gitu sekarang, ya kan sekarang lagi ngetren, jujur, gak boleh bohong. Share foto makanan terakhir kamu yang ada di galeri. Kalau sekarang, jujur, gak boleh bohong. Share uang belanja kamu setiap bulannya tuh rata-rata berapa. Pukul rata aja deh.
1: Iya, buat apa aja gitu ya.
0: Kalau gue sama Gina ya, karena di rumah itu gue ada 7 ya dulu ya. 8 sama Pur.
1: 9 Mas.
0: Kok 9 sih?
1: Kan kita berempat.
0: 8 sama Pur.
1: Iya, ada 8.
0: 8 orang setiap belanja kita per bulan itu pukul rata aja ya. 4,5. Bisa kurang, bisa lebih. Rata-rata 4,5.
1: Emang iya ya?
0: 4.500.
1: Bukan 3 jutaan nih.
0: Enggak dong, enggak dong. Kapan?
1: Emang iya.
0: Kelihatan banget enggak pernah bayar kamu kan? 4.500.
1: Karena sekarang semua naik ya.
0: 4.500.
1: Iya, itu buat satu bulan.
0: Satu bulan.
1: Benar-benar kayak
0: belanja bulanan ya.
1: Gitu.
0: Iya, kayak misalnya minyak goreng, sabun mandi, odol, apalah pokoknya sekali belanja itu berapa rata-rata. Kita 4.500. Kamu berapa nih, sahabat suara? Lu berapa, Bluk? Lu mah gak belanja ya?
1: Enggak. Orang dia masih di bawah tanggungan emaknya.
0: Iya juga.
2: Enggak juga sih.
0: Om Indra?
2: Berapa belanja aja?
0: Om Indra berapa?
2: Di
0: rumah berapa orang?
2: Sekretaris lah.
1: Ibu Widi.
0: Ya harus tahu lah, setidaknya lu tahu.
2: Perlu tahu, gua langsung ngasih aja.
0: Asik deh. Oh, suami yang baik.
3: Tanya.
0: Kan sesuai topik lu tanya sama Bu Widi.
2: Ya, dia lagi meeting, Pak.
0: Meeting apa?
2: Habis event.
0: Anjay. Ada baik alasannya ya.
1: Mata bengap. Jangan diganggu gugat, ntar senggol bacok loh.
0: Iya kan? 0816 1141014, sahabat suara. Jujur enggak boleh bohong kamu share rata-rata uang belanja bulanan.

0: Sobat Suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Ya, kita lagi ngomongin soal Kopdes, ada peraturan dari Bapak Piga ya.
0: Iya, tapi bukan Kopdes yang kita bahas ya. Jadi kita ngomongin tentang uang belanja lebih tepatnya. Kamu uang belanja itu setiap bulannya berapa? Ngomongin uang belanja Sahabat Suara itu tidak termasuk uang air.

0: Termasuk bayar uang SPP anak sekolah, iuran sekolah, apa lingkungan itu nggak termasuk. Ini kita ngomong yang bulanan. Yang bahkan untuk makan tuh nggak termasuk buat bulanan buat gue ya. Karena kan belanja di pasar atau tukang sayur kan nggak setiap bulan. Sekali, enggak dong.
1: Iya.
0: Biasanya per minggu ya dulu ya.
1: Kalau kayak
0: biar seger terus, iya, gitu kan sayurannya betul, atau dagingnya gitu. Bulanan tuh kayak minyak goreng, odol, sabun cuci piring,
1: skincare boleh.
0: Iya. Sabun cuci baju,
1: cicilan rumah.
0: Iya, betul.
1: Di Kopdes bisa bayar cicilan rumah enggak? Enggak bisa ya? Atau beli rumah dari Kopdes belum ada.
0: Tapi waktu itu pernah ada ide di Kopdes bisa apa nul? Bayar
1: bisa,
0: apa?
1: Bisa kalau nggak salah ini bayar tambang sama sawit ya. Bisa iya. Jadi owner.
0: Iya cuy.
2: Oh iya bisa punya ke...
0: Apa hubungannya iya. Belanja di Kopdes sama bayar pertambangan anjay?
1: Kan emang tali mas, belum jelas, belum lengkap. Waktu itu tali.
0: Oh tali tambang. Bener-bener iya. Menyediakan pokoknya palu gada ya.
1: Iya gitu.
0: Wah. Capek.
1: Sama kapal tongkang kalau enggak salah mau dijual sekarang di Kopdes.
2: Iya dong, enggak.
1: Gitu. Bisa buat lo berburu batu bara tuh. Ya kan? Oke. Jadi ngomong-ngomong soal belanja bulanan, kamu sebulan biasanya berapa sih rata-rata gitu kan? Ada Fitri nih.
0: Pagi Fitri.
1: Aku kalau belanja bulanan dengan anggota 4 orang 2 juta. Itu baru sabun-sabunan ya sama perlengkapan dapur.
0: Yeah.
1: Belum beras, lauk-lauk, sayur-mayur, listrik, wifi,
0: tarif pulsa. Iya, betul. Itu enggak termasuk tuh. Iya, enggak termasuk.
1: Lagi gue baca ini tuh kayak I've been there done that.
0: Bentar, you know? Tadi dia 4 orang
1: 2 juta ya.
0: Berarti per orang 500 ribu.
2: It's okay.
0: Masih aman lah. Per bulan loh.
1: Benar.
0: Pagi Ibu Nomindra, Bang Buluk. Ini sama
1: Rina.
0: Aku di rumah bertiga. Dan yang makan cuma 2 orang. Hah? Yang satu lagi gak makan?
1: Kalau gak aku sama anak, suami sama anak. Lah kok lo gak kok gitu Rina? Untuk makan aja sebulan itu 900 ribu. Karena aku patokin 30 ribu sehari untuk 3 orang. Oke. Gak masuk kategori pelanggan Kopdes aku. Ha, Argentina galah dari bangun tidur. Pengen banget ngeledekin langsung Argentina. Kayaknya gak. Sebenarnya kata-kata yang terakhir yang hurufnya caps lock semua ada yang mau bilang Argentina kalah.
0: Iya.
1: Gak mau ikutan topik sebenarnya kan Rina. Masih gua liatin loh Rina.
0: Sumpah. Tapi Rina tadi kan kalau uang bulanan ya gak termasuk buat makan. Karena makan mah gak bulanan menurut gue ya. Karena menurut gue ya uang makan itu gak bisa ditargetin loh.
1: Kenapa?
0: Iya kan tiba-tiba lagi pengen makan apa. Atau misalnya lagi diet tuh lain tuh hitungannya.
1: Iya.
0: Lain sih. Iya kan? Kalau bulanan kan itu-itu aja yang kita beli.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau buat belanja keperluan makanan apa kayak yang buat nyetok di kulkas untuk kayak di meja makan sehari-hari, aku patokin sih. Emang
0: itu mah namanya di ini dibatasin di porsi.
1: Rizky, kalau nggak begitu hidup kita boros.
0: Iya betul. Iya aku setuju. Kan? Morning Ibu Papa Nos, Bang Indra, Bang Buluk. Ini ada Citra nih selamat pagi. Citra Imeji bukan sih?
1: Harusnya bukan, sih.
0: Citra Imeji ya.
1: Aku
0: terakhir belanja
1: 2 jutaan.
0: Lebih.
1: Termasuk.
0: Buat.
1: Bisa jangan ini langsung aja gimana tuh?
0: Aku terakhir belanja 2 jutaan lebih termasuk buat cairan pembersih dan lain-lain.
1: Cairan pembersih apa nih Citra kalau boleh tahu nih?
0: Kaca, lantai dan lantai, lain-lain. Ya macam-macam dul.
1: Oke.
0: Di luar sayuran dan daging-dagingan ya. Bulan depannya enggak segitu soalnya biasanya 1 juta lebih karena suka ada yang masih nyisa gitu bulanan yang lain gitu. Itu pun bukan buat makan sehari-hari banget. Betul Citra, makan sehari-hari beda lagi. Dan kadang ngopi sehari-hari beli, kadang bikin. Sehari bisa 50-100. Total-total sebulan bisa kali 4-5 jutaan. Itu sekarang segituan. Itu pun di luar skincare. Dan belum gatel pengen makan enak di luar. Betul. Lumayan juga ya.
1: Banyak
0: ini
1: ya.
0: Ini sendiri
1: hidup,
0: nih.
1: Hidup lo fancy banget Citra.
0: Oh pantesan luar Citra masih lo. Bujang ya.
1: Iya.
2: Berat.
0: Perawatannya mahal.
2: Iya berat.
1: Lah itu dia.
0: Skincare 5 juta belum sempat skincare. Sorry lu gak masuk sama kategori lu. Sama suara silakan yang belum cerita-cerita ya. Kamu bulanan itu, bulanan ya. Uang bulanan itu berapa sih rata-rata aja. 0816-114-1014. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Kinos Kina. Hanya di Suara Seru.

0: Bagi Suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
4: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
5: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
4: Isuara.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sambil ngomongin, silakan kamu boleh join di TikToknya Isuara di isuara.network, di mana kita sedang melelang pre-love-nya Kinos Gina. Ayo join yuk.
1: Ayo, ini ada pagi Suara.
0: Kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya.
1: Iya, ini Yeni ya. Kalau di profile picture-nya tulisannya Yeni.
0: Oke, selamat pagi Yeni.
1: Aku biaya belanja bulanan kurang lebih 1,5 juta sama satu orang anak.
0: Berarti berdua nih dia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gak masuk biaya makan, listrik, pam, wifi, dan...
0: Oh, kalau wifi itu harusnya bisa masuk ya. Itu bulanan gak sih? Tapi itu gak belanja hitungannya menurut gue. Nah, itu iuran.
1: Gitu,
0: itu iuran, Pak. Oh, yeah.
1: Kalau kayak gitu listrik sama listrik. PAM juga masuk dong. Kalau misalnya...
0: Ya, berarti jangan ya. Masuk. Itu iuran masuknya. Ini belanja.
2: Iya. Betul. Belanja itu kebutuhan pokok, kan?
0: Iya, betul.
1: Ada lagi pagi.
0: Pagi, Ibu. Bapak Nos, Kak Indra, Kak Buluk.
1: Aku di rumah berempat.
0: Okay.
1: Uang belanja bulanan 1 juta.
0: Ih, murah itu.
1: Itu pun belanja udah di tempat yang murah.
0: Ih, cakep gitu. Tuh.
2: Masa sih?
1: Beneran tuh. Berempat uang belanja
0: atau
1: bulanan
0: masing-masing 1 sejuta. Juta. Coba. Iya. Assalamualaikum. Ini dari Ira Amansyah Makassar ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau aku
1: baji-baji, Ki.
0: Ih, baji-baji kau. Aku kalau kau mah Medan ya?
1: Iya. Aku kalau belanja bulanan 2 jutaan buat 3 orang.
0: Okay.
1: Tapi kadang 2 minggu belanja lagi sih. Karena
0: wah,
1: rumah sering ada acara kumpul-kumpul keluarga.
0: Oh.
1: Jadi biasanya biaya tak terduga yang kepake. Iya lagi, kan kita juga di rumah juga gitu ya. Kita belanja kayak 3 juta sampai 4 juta. Tapi kita suka ada syuting di rumah, kan tim kita juga datang apa segala macam. Orang-orang
0: iya,
1: berkumpul macam warga-warga sekitar,
0: iya,
1: ya kan.
0: Tapi makanya itu kita gak masukin ke belanja bulanan. Karena gak
1: iya,
0: menentu. Ira, bakso nyunyang tuh halal gak sih Ira? Boleh tahu gak sih?
1: Kemarin,
0: soalnya kemarin sempat ada yang komen, kayaknya bakso nyunyang, bakso nyunyang Ati Raja tuh,
2: tuh
0: itu halal gak sih? Enak banget tuh.
2: Baksonya nyunyang
0: nyunyak yuk gitu.
1: Artinya Ati Po deh, coba. Itu halal insya Allah.
0: Emang ya?
1: Ya, Po Ati.
0: Oh, salah dong.
1: Ada lagi. Wah.
2: Wah, udah ada di list.
0: Gila.
1: Gua jadi gabut banget nih ngitungin pagi.
0: Jadi
1: ini.
0: Jadi sih Aca langsung ngirimin list belanja bulanan siapa ini?
1: Iya, buat 2 dewasa, 4 anak ya ini 17.
0: Wah, 17 juta.
1: Lu persis banget kayak gue.
0: Serius, jadi si Maca Dina ini ngirimin dia.
1: Bukan Maca
0: ini siapa nih?
1: Ini dari Shark Corner.
0: Dia ngirimin, dia udah ada listnya gitu.
1: Iya.
0: Ada bagannya. 17 juta.
1: Iya, ini udah banyak tuh, kayak udah ada gas, galon, sabun cuci, tapi itu udah ada listrik, ada air, ada bensin, ada cicilan rumah, cicilan
2: berarti
1: mobil, belanja daging 509, sekolah bocah 17 juta.
0: Kamu pernah enggak sih belanja bulanan kita dibikin gini termasuk iuran-iuran dan lain-lain?
1: Itu makanya kayak buat Shark Corner, kamu hebat
0: dibikin.
1: Kalau aku cuman adanya tuh ini doang tuh, kayak di drive aku masukin semua pengeluaran Juni 2026, pengeluaran Juli 2026 ada, cuman aku enggak jumlahin aja.
0: Oh.
1: Cuman aku bisa tahu kayak kemarin keluar duit buat apaan ya?
0: Keren,
1: oh, ternyata
0: sih
1: buat beli
0: ini. Shark Corner keren nih, 17 juta tapi udah include semua kali ya dia ini.
1: Kalau aku jumlahin kalau nggak salah.
0: Keren sih. Next, ada jauh lagi nih.
1: Kita 150 mas.
0: 150 ribu.
1: 150 juta. Ada beli sarung bantal mas 3 kali. Ada
0: dia,
1: beli
0: pantesan
1: kacamata,
0: boncos mulu.
1: Apa lagi itu ada.
0: Makanya jangan banyak mulu lah Dul, abis duit kita nih. Jangan boros-boros lah.
1: Kena deh tuh Gina kan.
0: Selamat
1: ada
0: pagi
1: lagi. Ririn nih.
0: Hai Ririn.
1: Ikutan topik ya. Terkait belanja aku tiap bulan untuk kebutuhan sekitar 2,5 jutaan.
0: Aman.
1: Di luar uang makan sehari-hari.
0: Yes.
1: Jadi kalau ditotal dengan jajan kanan kiri sehari-hari sekitar 4-5 jutaan begitu.
0: Oke, tos dong. Kita sama nih, mirip-mirip
1: iya,
0: sama Ririn nih.
1: Tadi tapi keren. Tadi siapa ya namanya yang Shark Corner ya, dibikin tabel loh. Aku harusnya juga begitu tuh ya, semuanya aku tabelin.
0: Gila, 17 juta sebulan sih. Wow. Jangan-jangan kita lebihin dulu kalau digabungin semua.
1: Iya kayaknya sih ya.
0: Sahabat Suara, ya silakan yang mau ikutan kocak sebentar lagi bakal kita gelar ya. Yang mau ikutan kocak silakan langsung WhatsApp ke 0816 114.

0: Itu
1: tembok tamboril, tamboril waktu berbulan-bulan.
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suara seru

0: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj segera memperkuat sumber daya manusia, menata kuota keberangkatan jemaah, serta mempercepat pembenahan infrastruktur embarkasi sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang. Risa atau praksi PKB itu menyoroti masih terbatasnya jumlah SDM di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kantor wilayah maupun kantor kabupaten atau kota masih mengalami kekurangan pegawai dibandingkan kebutuhan idealnya.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI, Alian Mus, mendorong perhatian negara terhadap wilayah Kepulauan Indonesia agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan masyarakat di daerah kepulauan.
2: Khususnya pada tahun ini, ya kalau bisa kita bicara sama fiskal, tadi sudah disampaikan bahwa daerah-daerah kepulauan terdampak lebih besar, karena tentunya untuk transportasi, sebilan bahan pokok misalnya, itu juga sangat mahal, terus juga akomodasi daripada daerah-daerah yang ada di kepulauan itu sangat terbatas juga. Nah, ini kan membuat kita sangat prihatin.
0: Kinerja wakil rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifamalia menegaskan penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh dengan menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Menurut legislator PKS itu, RUU ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi dinamika baru di dunia kerja, termasuk munculnya model kemitraan, ekonomi digital, serta berbagai bentuk hubungan kerja yang berkembang seiring perubahan zaman.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Coba di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seru banget deh kalau kamu join di
1: dengerin
0: Suara di 101,4 FM sambil dengerin sambil nontonin juga live-nya Suara di isuara.network. Pada rebutan ngebeat pre-love-nya Kinos Gina sama Uta Uti.
2: Nah, itu dia.
0: Sekarang kita lagi melelang gamisnya Uta yang masih baru.
2: Gamis cowok ya, bukan gamis cewek ya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Sekarang seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, sahabat suara, kita waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Langsung kita mulai yuk.

0: kita sambit ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana?
1: Gak bisa ketawa kan?
2: Abis begadang.
0: Abis begadang katanya dimaklumi. Nonton langsung ya dari New Jersey ya.
1: Dari New Jersey. Oxford.
2: University.
0: Itu
2: ya,
0: betul.
2: Anak pinter lu.
1: Dari Oxford University. Enggak mungkin
0: sekolah.
1: Sutra lah.
0: Enggak jaga parkiran dong.
1: Oh, iya betul sekali.
2: Naik sepeda kalau di sana kan masih ada.
0: Iya benar. Yang
1: naik sepeda. Selamat pagi,
2: Bu.
0: Pagi.
1: Ya, gimana hari ini?
2: Jadi ini kita ada cerita apa pagi ini?
1: Baiklah, karena dari tadi saya mendengarkan drama-drama tentang pengeluaran biaya. Maka kali ini dramanya akan bercerita tentang keluarga dengan biaya pengeluaran yang cukup banyak. Karena ya, si suami ini selalu pengen belanja ini, belanja itu. Dan gimana ceritanya? Kita dengarkan sesaat lagi.
0: Sekarang dong.
1: Oh iya, sekarang. Pada suatu hari ada
0: Tadu dulu Gina jadi apa?
1: Abis iya kan suami istri kan.
0: Iya. Oh, gua sama Gina suami istri.
1: Suami istri. Nanti kita ada penelpon sebagai penjualnya.
0: Oke.
1: Jadi, pada suatu hari ada satu keluarga muda, berbakat, energik, suka hula hoop.
2: Hula hoop.
1: Mereka suka bingung untuk belanja ini itu, apalagi sang suami yaitu Bapak Kinos selalu minta uang sama istrinya.
2: Aduh.
1: Ditambah lagi Ibu Gina sebagai ibu rumah tangga pelit dan juga perhitungan.
0: Reality tuh.
1: Karena si suami itu pengen belanja ini nih.
0: Dul, Bun aja Bun ya.
1: Iya, Bun aja.
0: Bun.
2: Ape? Lah kita enggak
0: lama enggak dikasih duit nih. Aku mau ada perlu nih.
2: Gak ada kemarin baru minta duit, minta lagi. Gak ada.
0: Yang ini benar-benar keperluan hari-hari
2: gak
0: banget.
2: Gak ada. Paling kamu mau beli makanan burung atau
0: enggak, Dul. Aku cuma mau beli ini, gak akan ngerepotin kok.
2: Apa?
0: Karko Karimun kotak.
2: Ya udah beli deh.
0: Kok enteng banget.
2: Kan pelit aku harusnya.
0: Iya.
1: Kenapa gampang banget?
2: Gak bisa.
0: Karena dia juga suka. Karena kan ibu juga udah pengen banget Karko Karimun kotak.
2: Gak bisa untuk indis ekonomi. Ya kan, semuanya serba mahal. Gak ada belanja-belanja kayak gitu.
0: Ayolah dulu, lagi diskon nih, orangnya lagi BU.
2: Gak usah, berapa sih?
0: Cuman 1.500.000.
2: Harganya?
0: Iya.
2: Yaudah, kalau kita beli dia bilang 500 deh, gue bungkus gitu.
0: Beli berapa?
2: Beli 3. Itu mah cuma mobil-mobilan kalau kayak begitu.
0: Boleh tapi ya.
2: Berapa harganya?
0: 105.
2: 105.000.
0: Enggak. 100.000 dapat 5.
2: 100.000 dapat 5. Banyak dong.
0: 105 juta, Ibun.
2: 105 juta.
0: Tapi barangnya masih bagus banget ini.
2: Mahal amat.
0: Iya.
2: Bilang sama penjualnya 2 juta gue tutup gitu.
0: Aku digebuki dong, Dul.
2: Ya kan kamu yang digebukin, bukan aku.
0: Astagfirullah.
1: Ketika mereka sedang berdebat, itu, ternyata penjual tersebut ada di depan mata. Sampai akhirnya penjual tersebut berbicara.
3: Ada pasangan kocak. Bapak Gino sama Ibu Gina.
2: Ada Mbak Uci.
3: Ada api ya. Aduh, gini loh, kebetulan aku tuh butuh uang ini loh buat anakku masuk kuliah.
0: Salah, Ci, penjual, Ci.
2: Iya.
0: Penjual tadi kata pedagang.
1: Dia pedagang.
0: Oh, pedagang mobil kan?
1: Pedagang.
0: Pedagang.
2: Kebetulan Mbak Uci kan lagi butuh uang buat anaknya kuliah.
3: Iya.
2: Apa yang lagi dijual ini hari ini apa, Mbak Uci?
3: Ini loh, aku mau jual barang ini loh, bagus loh, Bu Gina, Pak Kinos, pokoknya harganya tuh miring banget loh, pokoknya loh.
0: Harganya miring, emang lagi ditanjakan miring.
2: Apa iya. Ini kayak kendi, apa nih isi kendinya kalau boleh tahu?
3: Ini tuh kendi ini aku dapat dari Gunung Kawi loh.
2: Wah, bisa kaya kita. Oke, begitu
3: caranya. Iya, makanya ini tuh aku mau jual ini, harganya lumayan loh ya. Bisa lah nanti anakku itu bisa masuk kuliah.
2: Berapa?
3: Di universitas. Ibu Gina nawar berapa ya?
2: Kalau menurut saya sih ini.
0: Bun, tenang ya. Bun, kita kan lagi nggak butuh kendi, buat apaan sih kendi?
2: Lah kan pasti
3: ini tuh, ini tuh kendinya tuh ajaib loh, Bapak Kinos loh, kalau dielus-elus tuh bisa keluar loh jinnya loh.
0: Keluar apanya? Oh, ada jinnya.
2: Ada jinnya, kirain ada yang keluar yang lain kan, setan.
0: Ini kendi apa lampu ajaib jadinya?
1: Ketika Uci sebagai pedagang menawarkan kendi dan dia juga punya barang lain ternyata yang ternyata lebih memikat hati seorang ibun.
0: Atau jangan kendi deh, ada barang lain nggak,
3: Bu Uci? Oh, ada ini Bapak Kinos, ada ini. Ini kebetulan ini aku mau keluarin satu barang ini yang udah
0: barangnya,
3: lama
0: barangnya banget. Bu Uci, keluarin deh Bu Uci, barangnya Bu Uci deh. Coba lihat, saya lihat barangnya Bu Uci.
2: Barang apa maksud kamu?
0: Ya barang jualan
3: ini
0: dong.
3: Ada, tadi perasaan saya dengar katanya Bapak Kinos sih lagi nyari mobil ya?
0: Iya benar, Karko.
3: Iya, ini saya ada ini kebetulan ini tuh harta gono gini saya sama mantan suami saya ini.
2: Wah.
0: Oh, udah janda.
2: Nanti kepengurusannya harus ke pengadilan agama enggak tuh kalau mau beli?
0: Saya suka nih barang janda nih.
2: Ah, kenapa begitu?
0: Ya biasanya bagus nih barang janda nih.
3: Gak usah, gak usah nih pokoknya. Tapi aduh gimana ya, saya mau jual tapi saya sayang. Soalnya saya juga butuh buat nge-grab ini gimana, tapi ya saya butuh uang gimana ya.
2: Kalau boleh tahu itu,
3: saya jadi bingung ini.
2: Bentar. Mobilnya itu pernah buat aktivitas apa aja gitu waktu sama mantan suaminya?
3: Ih banyak
2: pokoknya. Misalnya coba apa misalnya?
3: Aktivitasnya banyak loh. Mau pagi, mau siang, mau malam ada.
2: Oh ada. Kalau malam deh biasanya aktivitas di dalam mobil apa ya? Kalau boleh tahu, atau mobilnya ngapain gitu. Ya kan?
3: Ya kalau malam ya jalan-jalan lah.
2: Jalan-jalan.
0: Bu Uci, ini barang beneran punya Bu Uci?
3: Iya punya. Sebenarnya sih punya mantan suami saya. Cuman ya udah saya ambil aja.
0: Oh gitu. Tapi ini udah pernah berapa kali dipakai nih sama suami nih?
4: Di mana nih pakainya?
2: Dipakai. Siapa yang dipakai, siapa mobilnya?
0: Lo kan barangnya punya
2: atau Uci?
0: Tadinya barangnya punya suaminya. Iya. Sekarang dipegang sama Uci.
2: Iya.
0: Nah, barang Uci ini udah berapa kali dipakai nih?
2: Nah, barang Uci ini barang Uci ini dalam kategori apa nih? Mobil atau apa gitu?
3: Yang mobil lah Bu Gina lah, kan tadi katanya suaminya lagi nyari mobil. Ini pokoknya mobilnya ini mobil impiannya Pak Kinos pokoknya.
0: Okay. Ini masih bagus kan nih?
3: Tapi minusnya satu loh, Pak Kinos
0: tuh. Apa tuh?
3: Gak ada setirnya gimana ini?
0: Gak ada setirnya.
2: Jadi mobilnya bisa gelinding sendiri.
3: Iya.
2: Oh.
0: Gak apa-apa kalau nanti kalau jadi milik saya. Saya siap kok jadi setirnya.
3: Oh gitu. Soalnya saya juga selain butuh setir, saya juga butuh yang buat nyetir.
0: Oke, kamu tadi apa bisa sih, disetir? Kamu bisa disetir kan?
4: Apa tuh? Ibu?
2: Ibu lama-lama. Ibu bukan jualan barang, ibu jualan diri ibu sendiri.
5: Yang baru di Iswara.

Bagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di Kalideres, Jakarta Barat arah Cengkareng terpantau ramai cenderung padat.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: 1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apaan sih tepak-tepok-tepok-tepok?
0: Cuma tepak-tepok doang.
1: Ya kan kita jadi ragu. Sebagai announcer kan aku jadi enggak ini, enggak maximize. Ini openingnya.
0: Aku tap ini, nge-tap shoulder kamu.
1: Iya.
0: Karena kita lagi main sambung kata.
1: Ah, salah. Yang akan kita hadirkan sesaat lagi ya sahabat suara. Berhubung ini adalah hari Senin, ini adalah waktunya untuk KKN keluh kesah netizen. Jadi nanti sahabat-sahabat suara mungkin yang punya keluh kesah di dalam hati, unek-unek yang tidak tersalurkan, pekerjaan kantor yang mumet menumpuk di kepala, atau mungkin kelalaian-kelalaian di pagi hari yang sungguh membuat hidup kamu jadi dar-der-dor,
0: atau boleh mungkin di-share atau kita. Mungkin karena ini lagi pakepuk karena tetap harus ngantor walaupun semalam abis nobar gitu kan.
1: Iya.
0: Silakan, sebentar lagi bakal ada KKN keluh kesah netizen. Langsung aja kirimkan keluhan kamu dan kesahan kamu.
1: Kesahan.
0: Ya.
1: Keresahan.
0: Ya. Siap-siap ya. Kamu pikirin dulu kamu keluh kesahnya apa pagi hari ini. Kamu ada mengeluh nggak hari ini?
1: Aku banyak apa? Dong. Nanti aja lah. Ini keluh kesah aku. Ini kan kita di TikTok ini kan lagi ngebeat barang-barang Trilove ya. Ini kok kenapa
0: orang-orang Ira mungkin tuh bisa ngeluh nih. Ah, kalah lagi barusan dari Uut gitu.
1: Orang-orang tuh pada ini banget terlalu berambisi. Hemat kata gue mah.
2: Percuma Ibun bilang gitu. Apa? Orang Citra bilang, "Ah, itu teknik marketing Ibun."
1: Bukan, mengajarkan kepada sahabat suara jangan pada boros.
0: Siap-siap ya bakal ada KKN.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, wajar lah setiap manusia itu punya keluh kesah, ya gak sih?
1: Iya benar.
0: Tapi kesah jangan kamu salah ini nih ke orang yang salah. Kamu lampiaskan ke tempat yang tepat. Kamu lampiaskan kesah kamu ini di wadah
1: keluh
0: yang
1: kesah kamu ini, iya. Bukan kesah doang. Keluhnya kemana?
0: Tadi kan keluh. Oh. Lampiaskan keluh, lampiaskan kersah. Gitu. Kamu dia lampiaskan keluh dan kesah kamu ini di wadah yang tepat. Di mana lagi kalau bukan di KKN, keluh kesah netizen. Iya, silakan. Kamu
1: ada
0: punya kamu punya keluh kesah apa dulu hari ini?
1: Aku keluh kesahnya tuh aku ngantuk banget ya.
0: Hey,
1: orang mah ngantuk
0: perkara. Kenapa jadi restoran Sunda?
1: Tahu. Mungkin ya ini. Boleh pesen udang madu enggak?
0: Okay.
1: Udang bakar madu.
0: Keluh kesahnya orang Sunda gitu. Ah, liur urang mah. Geus wayah poe Senin kieu. Riweuh.

0: pala teh jangar teh.
1: Oh, meni ruming pisan.
2: Jang head, jangar.
0: Jangar head katanya. Kalau kesannya kamu pagi hari ini apa?
1: Aku itu hari ini aku ngantuk banget ya kan.
0: Karena
1: jadi kan
0: semalam kurang tidur.
1: Iya, tadi malam kurang tidur bukan karena nonton Piala Dunia, gara-gara nonton ini si Rizky Kino sama mama aku. Jadi dia ngurusin salah satu provider internet di mall, ya kan? Terus dibilang kayaknya masih nunggu deh gitu kan. Akhirnya kita bawa tuh anak-anak kita main di Time Zone ya kan. Sampai udah mau habis, gue sampai kayak pokoknya nih kalau udah habis udah ya mainnya ya. Enggak, ntar top up lagi gitu pada gitu kan. Terus abis itu aku udah nungguin, aduh dikit lagi tuh saldo abis. Kagak beres-beres. Begitu dia balik, udah selesai urusannya. Enggak jadi, enggak diapa-apain.
0: Iya udah ngantri lama.
1: Wow.
0: Jadi
1: wow.
0: Maksudnya nyokapnya Gina itu tuh mau ngedowngrade si paketan wifi internet di rumah, ya kan? Bisa kan bisa update, bisa downgrade. Nah ini mau downgrade. Ternyata pas udah diceritain dengan biaya segitu yang dibayar selama ini per bulannya, itu tuh dapat promo, jadi dapat berapa Mbps. Kalau misalnya downgrade, harganya jadi mirip-mirip, cuma beda tipis. Tapi downgrade Mbps-nya tuh jauh banget, dari 300 jadi 100. Tapi bayarnya cuma beda kurang 50.000 doang. Akhirnya nggak jadi. Ya udahlah, jangan di downgrade katanya. Udah nunggu lama mah.
1: Itu dari
0: mah udah nunggu lama mah nggak jadi nih.
1: Jam kira-kira 9 kurang 15 ya kan, karena kita habis nonton sampai hampir jam 10 tuh.
0: Yui.
1: Ya kan. Terus aku menunggu main di Time Zone. Nah si pinternya si Rizky lagi itu kan gerainya si provider itu ada di Kelapa Gading 5. Dia parkir di Kelapa Gading 1.
0: Nggak dulu, bukan ngurusin itu dulu. Kemarin mau Kelapa Gading penuh banget. Itu dapat itu aja kita vale.
1: Oh itu vale.
0: Itu vale dulu.
1: Oh ya cuman maksudnya wow. Jadi hari ini kepala kita kayak lengan
0: penuh banget gitu. Kemarin penuh banget karena ada acara di Mall Kelapa Gading. Itu keluhan gue kemarin, parkir susah banget gue. Karena ada acara Jakarta Fashion Week.
1: Iya ada Jakarta Fashion Week sama ada
0: festival durian. Sama mau persiapan festival durian. Sama persiapan nobar.
1: Oh iya benar, ada nobar tadi Gayo
0: katanya. Ada konser lagi The Massive tadi malam.
1: Oh iya serius. Oh pantes, penuh banget
0: penuh
1: itu.
0: Penuh banget.
1: Nah, sama akhirnya pagi ini Rizky Kino juga ngerem mendadak lagi. Setiap pagi lah ngerem mendadak kalau berangkat ke Iswara.
0: Boleh kali Nul, emang yang ngantuk kamu doang, aku juga ngantuk.
1: Iya benar.
2: Kan ngeluh, dia ngeluh.
1: Iya makanya aku ngeluh.
0: Ah itu dia tuh keluhan gue sama Gina pagi hari ini ya. Kalau kamu keluhannya apa sahabat suara? Yuk kamu lampiaskan keluh kesah kamu netizen ya sahabat suara di tempat yang tepat 0816 114 1014 di suara seru. Ini dia waktunya untuk KKN keluh kesah netizen.

0: mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Gue bener-bener lagi jatuh cinta banget sama lagu ini. Walaupun sebenarnya liriknya adalah mungkin si Tulus tuh bilang mungkin sekarang hati gue lagi tertutup, bukan waktunya untuk jatuh cinta, anjay. Tapi entah kenapa happy aja ngedengar lagu ini. Single terbaru dari Tulus judulnya adalah Teh Hijau. Silakan kalau mau dengerin sering-sering ya, berarti request di Iswara tentunya ya. Oke, kita balik lagi ke KKN, keluh kesah netizen. Silakan yang punya keluh kesah sekecil apapun keluh kesah kamu, monggo di share di 0816 114 1014. Lu ada keluhan nggak?
1: Keluhan gue mau mendukung Spanyol yang menang, tapi gue nggak mau Butiga sama Agoy senang-senang hari ini. Jadi gue mau dukung Argentina tapi kalah. Jadi gue gak mau mereka senang-senang gitu. Kayak sebetulnya dari awal gue sama dia, tebak-tebakan gue dari awal,
0: iya.
1: Kayak gue udah kalah gitu, udah. Terus masa gue pegang yang mereka pegang.
0: Tahu ini payah lu.
1: Udahlah
0: Om Indra,
1: gak seru tahun ini.
2: Ngantuk.
0: Kemarin sedih ya katanya gak jadi taping. Taping program.
1: Oh, gak jadi keluar rumah ya.
0: Iya, gak jadi keluar rumah. Emang kenapa sih harus keluar rumah?
2: Hah?
0: Kenapa sih harus keluar rumah?
2: Enggak, kan biasanya ada kegiatan lah di luar rumah.
0: Ya, kalau ada kegiatan bengel, di rumah kan gitu. Inilah
1: sama keluhan
0: sambut tamunya.
1: Kemarin dia sempat ngeluh ke gue pas lagi di Blok M. Kayak, aduh lu, gue jadi gak bebas deh di sini.
2: Oh
1: gitu.
2: iya.
1: Kayak gue mau.
0: Udah lu terlalu, framingnya terlalu parah lu, Mas.
1: Iya, enggak, maksudnya enggak bebasnya tuh kayak udah kemalaman lagi selesai nontonnya gitu,
0: Bang. Oh, kemalaman ya.
1: Iya, belum selesai gue.
0: Apa nih keluh kesah versi kamu, sahabat suara? Ya, silakan di-share.
2: Ngantuk
0: nih. 0816 114 1014. Selamat pagi, nih ada
1: Rizky.
0: Hai Rizky. Cewek tapi fotonya,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, Rizky dah ya.
0: Emang Rizky namanya Rizky bukan
1: Rizky
0: cowok.
1: Rizky bisa cewek-cowok, Bang.
0: Rizka dong.
1: Ya kenapa ngatur suka sekarang.
0: Selamat pagi Rizky, Rizky Hidayah. Ini mah cowok cuy.
1: Cewek.
0: Ya mungkin itu fotonya foto istrinya. Rizky Hidayah dari Lampung Selatan. Keluh kesaku, ih Lampung, pengen gak sih ke Lampung lagi, Dul?
3: Ya lagi bener.
0: Hotel apa, Dul? Marriott.
3: Iya.
0: Aduh bagus tuh ya. Keluh kesaku hari ini adalah aku gak bisa berangkat kerja gara-gara pundak kiri aku masih sakit. Masih susah kalau bawa motor jarak jauh karena abis jatuh dari motor pas hari Jumat kemarin.
3: Ya,
0: aduh cepet sembuh ya Rizky ya.
3: Cepet sembuh ya.
0: Padahal aku udah semangat banget pengen ngajar hari ini. Aduh.
3: Rizky guru ya?
0: Iya kayaknya.
3: Semangat ya. Rizky.
0: Cepet sembuh Rizky. Amin.
3: Bun. Ada lagi Sonya di Ambon apa?
0: Ayo lanjut.
3: Kenapa?
0: Enggak.
3: Itu tadi di luar makanan dari siapa tadi?
0: Terima kasih makanan kirimannya dari Fania.
3: Ya? Fania ya. Belum kita buka. Tadi sambilan dari toilet kan gue lihat, gue bukain. Ih mantapnya. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Fania ya.
0: Selamat pagi Kak Kinos dan Kak Gina dari Sonya Ambon. Ambon Manise.
3: Keluhanku. Silakan.
0: Hari ini adalah aku terlambat sampai sekolah karena nunggu angkot yang lumayan soalnya. Yang lumayan apa nih?
3: Angkot
0: yang lumayan lama, soalnya banyak sopir yang nonton final bola. Iya lagi. Pas udah dapet kena macet karena fans Spanyol lagi pawai. Hah?
3: Wow.
0: Kamu ini
3: keren.
0: Tinggal di Spanyol?
3: Enggak kan ya, mungkin ya, di Ambon ada.
0: Euforianya berasa ya, iya, saking gitu. Euforianya jadi fans-fans pendukung tim Spanyol tuh sampai pawai gitu di Ambon nih ya. Perayakan kemenangan yang akhirnya membuat aku terlambat fingerprint. Apalagi ini first day of school katanya.
3: Sabar ya Sonya ya, itu kebayang banget lagi.
0: Sonya kelas berapa ya?
3: Sonya mungkin guru.
0: Ih lucu banget fotonya.
3: Sonya adalah guru, udah gitu dia terlambat. Pertama gara-gara driver angkotnya pada nonton Piala Dunia. Teler kayak Indra begini kayaknya.
0: Iya betul.
3: Ditambah lagi ada yang pawai. Wah keluar itu mah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Oh,
1: Rizky cewek Bang.
3: Oh Rizky Hidayah, gue cewek Bang. Oh.
0: Namanya Rizky Hidayah loh.
1: Iya.
0: Kocak ya.
3: Daripada namanya Esia Hidayah. Kan itu udah lama. Ya kan handphone si DMA itu.
0: Ada siapa lagi Nul?
3: Ada dari Reti.
0: Hai Reti.
3: Keluh kesah gue sekarang jadi gak bisa lihat kalian on air everyday karena ngajarnya naik kelas.
0: Waduh.
3: Oh ya guys, tolong bantu doa ya. Kakak gue Reta besok mau operasi ganti lutut.
1: Hah? Ganti lutut?
3: Yang bener Reti.
0: Bukannya selama ini yang cedera lu ya?
3: Iya kok tiba-tiba kakak lu. Apa jangan-jangan dia gak cerita selama ini kalau waktu kejadian itu kakaknya tuh dia bonceng.
0: Enggak dong. Masa? Ini ada penjelasannya. Kakak aku lagi ganti, insya Allah mau operasi ganti lutut. Kenapa? Reti, iya karena yang lamanya mau dicuci katanya.
3: Aduh, yang lama mau dicuci lagi. Kakak gue udah 2 tahun sakit juga. Duh, kalau gini gue jadi inget emak gue.
0: Karena iya, mama kamu tundul nggak sembuh-sembuh.
3: Iya iya, ganti lutut digantinya sama apa?
0: Ganti lutut?
2: Ya, sama lutut juga.
3: Oh, sama lutut iya, orang. Lutut.
1: Onta, melutut onta.
3: Nanti turunnya ujugdok banget.
1: Kukunya ke depan.
3: Astagfirullah. Reti dong, buluk tuh bilang. Padahal tadi gue udah tahan-tahan loh.

0: Ayah, ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lu ngantuk beneran, Om Indra? Pure lu ngantuk.
1: Gua
0: percaya lu nobar kok.
1: Iya.
0: Gua percaya.
2: Nah,
0: iya. Udah gak nyaman ya?
1: Hah? Lu udah mulai gak nyaman siaran nama kita. Ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bisa begitu lu ya.
0: Oh, makanya lu betah di rumah ya.
2: Oh. Iya, terus bahas.
1: Tidak aku bilangin.
0: Dia suruh gue ngomong.
1: Iya.
0: Open mic. Tapi kagak dibuka micnya, gimana sih?
1: Banyak terjadi di masyarakat. Disuruh ngomong aspirasi, ya kan?
0: Tapi nggak dikasih wadahnya.
1: Ya ditutup
0: mulutnya gimana? Iya. Kemana nih arahnya, kemana nih?
1: Ya kan maksudnya kerap terjadi aja di masyarakat lah. Aku kan cuma bilang begitu doang.
0: Tapi sahabat suara tahu nggak sih? Ini kalau ngomongin pemerintahan ya atau politik segala macam. Nih ada informasi yang mungkin akan relate juga buat kita nih sahabat suara.
1: Apa lagi tuh Rizky?
0: DJP ini adalah Direktorat Jenderal Pajak mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan membangun jejaring informasi hingga tingkat desa.
1: Astagfirullahaladzim, apa lagi maksudnya?
0: Jadi dalam sistem baru nih, DJP ini nggak hanya mengandalkan petugas pajak, Babinsa dan Babinkamtibnas juga dilibatkan untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan. Lah, tentara dong cuy.
3: Tentara.
1: Untung ada Ensa sama Enkamtibnas. Kalau enggak jadinya apa tuh?
3: Ensa dan Enkamtibnas.
1: Kalau enggak ada jadinya apa?
3: Bab.
1: Kalau boleh tahu bab doang kan makanya. Ya lanjut ya, gimana jadinya bang?
0: Dan dalam pelaksanaannya nanti petugas pajak akan membangun jejaring informasi melalui Babinsa dan Babinkamtibnas.
1: Iya Babinkamtibnas. Itu yang menyelamatkan loh Ensa sama Enkamtibnas.
0: Iya benar.
1: Terus
0: selain itu DJP memanfaatkan berbagai metode lain seperti penyisiran lapangan, canvassing, kunjungan langsung, teknologi remote sensing, web scraping, penelusuran media, telaah jurnal atau karya ilmiah, analisis data yang belum teridentifikasi, bedah wajib pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaan atau penyidikan.
1: Kalau udah kelar kabarinnya aku tidur. Siap. Dulu ya.
0: Serta kerjasama melalui taxation partnership. Apaan tuh apa? Gua enggak tahu apa bodoh.
3: Banyak banget.
0: Intinya pokoknya akan melibatkan teknologi yang lebih canggih dan juga bahkan pihak-pihak tentara ya untuk menegakkan kelalaian buat orang-orang atau masyarakat yang tidak bayar pajak.
1: Itu
3: emang sih pajak harus
1: ya. Namanya pajak ya kan, kalau untuk membangun negara kan. Betul. Pajak dibutuhkan, kayak di negara-negara besar kan juga negara-negara maju kan pajaknya kan juga mahal-mahal.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Cuman ya
3: contohnya dong, contohnya
1: misalnya kayak aja, nah itu yang mau aku tanya, pajak itu dibuat apa sih?
0: Iya.
1: Boleh gak sih ada kayak ini apa namanya, ibaratnya kayak kan kita kan sebagai rakyat udah kasih sumbangsi buat negara ini ya kan. Boleh kali kita lihat misalnya perjalanan uang-uang yang sudah kita setorkan kepada negara ini dipakai untuk apa gitu.
0: Loh dulu kamu kemana aja untuk program pemerintah yang sangat bermanfaat dan sangat terarah dong.
1: Apa?
0: MBG lah. Apalagi kalau bukan iya. MBG
4: yang baru Iswara.

0: Nos dilelang. Burung yang mana, Ut?
1: Eh, jangan
0: burung
1: dong.
0: Burung yang mana nih?
1: Itu masa depan bangsa. Oke. Okay.
0: Burung peliharaan di rumah
1: maksudnya. Lah itu kan buat masa depan kita. Siapa tahu bisa kita ternak gitu maksudnya, oh, Rizky. Iya, suka kemana-mana di pikirannya. Oke, okay, terima kasih ya sahabat suara ya. Kita ketemu lagi besok.
0: Have a nice day semuanya. Kinos Gina pamit. Dadah. Om Indra, Om Luja pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Nggak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi.
3: Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Tergujeng gut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia.

Masin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bandung, apa kabar Bandung? Wangi banget nih Bandung karena tim peneliti Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati SITH Institut Teknologi Bandung mengembangkan pepton berbasis biomasa lokal dari larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly atau BSF. Wah, disingkat semuanya ya. Atau maggot. Jadi inovasi ini diharapkan selama dipakai untuk memenuhi industri bioteknologi sekaligus memanfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai tambah. Baru kali ini nih, saya ya nyesel nggak masuk IPA waktu SMA.

Wahyu Widodo, wow. Lalu juga ada Nanda, Surya Samudra, Jamil, Saifulnya mana? Korek Jres dan juga Firza yang ada di Surabaya, Lucy juga. Siap-siap nyanyi bareng Dewa 19 dan juga ada Nu. Dengan teruntuk Mia. Jangan lupa juga ada juga 0816-114-1014. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah nonton bareng film 204 Rumah Sakit Korea barengan sama Han Soljang, Azik. Beril ini ya, agak sedikit parno, dia baru kali itu ngelihat ada orang nonton bioskop. Tapi sambil dua lagu ini siap dimainkan setelah Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu di iSuaraNetwork.com/streaming, itu web streamingnya yang pastinya hanya di 9 kota.

Kalau kata Rif Kawah, banyak yang gak mood orang-orang hari ini Kak Dodo gara-gara tadi malam tidak sesuai prediksi. Cia. Kalau saya sih lebih gak terprediksi adalah ketika halftime show-nya ya, final Piala Dunia 2026, ditutup dengan penampilan yang pecah banget, Coldplay. Terus dia bawain lagunya We Dance di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Wah, kalau Indonesia sih siapa ya kira-kira ya? Kalau misalnya digelarnya di Indonesia, kayaknya Afgan ya.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap, lalu juga ada Bilal Indrajaya. Kalau di TikTok sound ini, lagu ini sering dipakai sama Mas Bre. Ada salah satu TikTokers, dia tuh cuma lagi pose-pose doang, sahabat suara. Mas Bre selalu pakai lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya, dan saya tahu lagu ini gara-gara akunnya Mas Bre. Masalah satu, Mas Bre itu kan Gen Z ya, cuma dia pakai kumis. Jatuhnya jadi kalau nggak paham coba cek Cok Simbara. Wow, aktor kawakan itu bahasanya, kawakan. Dua lagu tersebut siap dimainkan setelah Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan Canti sebagai lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berarti ambil nafas dulu sambil, walaupun hari Senin agak kurang seger matanya karena, tapi ingat, harus merencanakan weekend yang matang. Apalagi buat kamu yang weekendnya suka bingung, pengen belanja, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga alias BM banyak mau, tenang, ada solusinya, ada jawabannya. Semuanya bisa ditemuin di satu tempat. Kenapa harus pilih salah satu? Langsung aja sikat semuanya, datang langsung ke Moms Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan Jakarta ya. Harus pakai Jakarta karena apa? Karena di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms Sweet Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Jadi buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazar, coba langsung aja cek Instagram @momsweetmoms. Langsung aja, jangan sendirian dong. Ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Moms Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nosaka, official bazar kurator, geng berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bagaimana dengan weekendnya sahabat suara? Ini mau mengucapkan terima kasih buat sahabat suara yang sudah ikutan nonton bareng film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ada cerita yang cukup bikin kusut ya di kejadian kemarin. Jadi kan manusia super dar-der-dor ini kan selalu apa ya, bisa dibilang karena jaraknya jauh-jauh ke tempat lokasi suka agak telat. Tapi buat kerjaan enggak ya. Jadi ya, saya berangkat untuk pentingnya, kaget saya main bunyi aja si Tika ya. Jadi saya mau cerita bahwa pentingnya untuk yang namanya baca dulu sebelum untuk yang namanya datang. Jadi itu waktu itu ceritanya adalah ketika saya harus datang ke sana, mepet nih dari Pantai Indah Kapuk. Ya kan? Dari Peak Avenue, shout out dulu untuk driver taksi online Mas Andrian. Expert banget berkendaranya sampai saya bisa ketiduran dari Peak Avenue ke SCBD. Karena di situ saya lanjut naik MRT. Udah dong, terus bilang ke teman-teman, tinggalin tiketnya, fotoin biar nanti bisa gampang masuk. Masuklah, akhirnya udah nyampe di lokasi, yaitu jam 7. Gak apa-apa deh, telat, yang penting datang. Pas masuk ke bioskopnya, kita masuk ke Blok M Plaza. Lantai berapa tuh paling atas? Masuklah ke, di teater 6 ya, pilih seat A. Ini yang ada di foto, oke. Wah, kok senggang naik ke atas. Nama filmnya kan 402 Rumah Sakit Angker Korea ya. Kok dialognya medok? Kok settingannya kok di pegunungan? Nanya dong sama Adam, salah satu anak digital. Dam, lu ke atas Dam, di ke sebelah gue. Lu sebelah gue aja, kata dia. Hah? Ini sebelah gue 02. Enggak bang, enggak mas, ini cuma satu. Filmnya ini bukan, medok bukan. Terus kata dia, salah. Terus dia bilang, lah Blok M Plaza kan? Bukan, Blok M Square. Langsung lari, aduh Blok M Square, nyebrang lagi, naik lagi ke atas. Pusing banget bener-bener. Ya udahlah, akhirnya menyebrang dengan seada-adanya, lari secepat-cepatnya. Sampailah di jam berapa? Musik filmnya main 18.35 tapi baru nyampe jam berapa lah gitu ya. Udah deh, udah di tengah-tengahan Seoljang eksekusi. Jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea cuma dapat setengah di Blok M Square. Jadi yang tadi ditonton sebenarnya bukan film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Yang saya tonton di Blok M Plaza adalah Kenapa Medok? Karena judulnya adalah Lastri, Arwah Desa Kembang. Pentingnya baca dulu, itu dia ya.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tahu berita
1: terbaru. Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Gubernur Banten mengungkapkan pencemaran sungai Cisadane di Tangerang.

0: satu perusahaan yang kini tengah diusut pihak berwenang. Pemerintah berkomitmen menindak pelaku dan mengusut kasus tersebut guna mencegah pencemaran serupa serta melindungi kualitas lingkungan dan sumber air masyarakat.
1: Suara Fakta.
0: Ledakan balon gas saat perayaan Hari Koperasi ke-79 di Kelungkung, Bali menyebabkan 11 orang yang mayoritas anak-anak mengalami luka bakar setelah api dari korek menyambar balon yang gagal diterbangkan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Kelungkung untuk mendapatkan perawatan, sementara polisi menyelidiki penyebab insiden yang bermula saat tali pengikat balon dibakar untuk melepaskan balon kepada warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Makan siang apa enaknya sahabat suara? Enaknya yang diskon, ya nggak sih?

0: TikTok ada Panggil Saja Bunga, Lala, Adipati Dolken, Adipati Token. Lalu juga ada Zulfauza, Bramgor, Baymanes, Ami Rosmia, Bunda Ike, Saiba, dan juga Bang Reza Alvians. Selamat siang, selamat menikmati putaran kedua. Lalu juga ada Marcel Dengan-Denganmu. Ya, siap dimainkan setelah Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Niatnya beli telur sekilo, tahu-tahu kok roti sampai minuman yang aneh-aneh muncul. Padi dengan begitu indah. Sehai buat Reza. Katanya kalau lagi belanja yang bikin boros itu promo. Gak niat beli jadi beli karena promo. Iya kan? Pas mau bayar dibilang mau tebus murah gak? Ada tuh tebus murah.

Melukis senja cuma comot-comot aja, tau-tau pas scan keris, wow, betul sekali. Jadi ada baiknya kita baca doa sebelum ke minimarket ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Kris Patih dengan Tak Lekang Oleh Waktu, barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara.

Padi dengan begitu indah di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Ada kabar dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI. Jakarta membentuk seksi perlindungan anak atau Sparta di seluruh rukun tetangga atau RT. Karena menurut Kak Seto yang tidak pernah terlihat tua ini, karena selalu dipanggil Kak, keberadaan Sparta akan memperkuat peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Apa kekerasan dalam rumah tangga sebagai anak yang pernah dirasakan sahabat suara? Wah, kalau saya ya, pulang maghrib langsung digebok.

bisa ngisi. Kan bapak saya Batak ya. Dibentak langsung geter. Tapi gak apa-apa, itu adalah proses tumbuh kembang ya. Ya pasti, Krispati dengan Aku Harus Jujur siap dimainkan, dilanjut

gantung bakal dimainkan sesaat lagi dengan Gurun Hujan. Pastinya kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jadi pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
2: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
4: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Coden dengan Dunia Belum Berakhir yang di request sama sahabat suara tadi, thank you ya. Dan juga Dodo Harahap Belum Berakhir, karena apa? Karena akan ngobrol bareng musisi di Indokustik barengan sama Ruang Senja. Tungguin ya jam 1 siang nanti.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Parf. Lewat lagu-lagu yang maknanya dalam banget. Kali ini mereka kembali dengan karya terbaru yang sangat mewakili perasaan sahabat suara dengan sangat dalam banget emosinya. Sebuah lagu yang menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan cinta untuk sosok yang seringkali menjadi penahan luka paling kuat dalam hidup kita. Ini lagunya sih, wah, benar-benar dalam banget sih. Tapi sebelum membahas lagunya, kita sambut dulu. Ini dia Ruang Senja.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Siang. Ada dua ya, Fajar.
2: Fajar.
0: Dan juga Eriza.
3: Betul.
0: Deketin lagi Eriza, mic-nya samperin aja boleh kok begini. Deketin aja. Aman. Kedengeran ya suaranya ya.
3: Sip.
0: Ini adalah musisi kita untuk hari ini, sahabat suara. Kita akan ngobrolin tentang karyanya. Yang dimana karyanya ini adalah, ini ngebahas soal orang yang paling penting dalam hidup kita ya.
2: Iya.
0: Ibu. Tapi judulnya bukan ibu. Bukan bunda. Bukan ya. Coba dong, Eriza dan juga Fajar, mungkin buat sahabat suara yang di live TikTok, nanti kameranya akan kita geser ya, yang baru pertama kali mendengar Ruang Senja, boleh ceritain seperti apa perjalanan kalian berdua sampai akhirnya dikenal dengan musik folk pop yang sangat hangat. Eriza, gimana awal mulanya deh, awal mulanya ketemu nih gimana nih?
3: Awal mulanya kita tetanggaan.
0: Oh, tetanggaan.
3: Tetanggaan, terus dulu sih aku masih kecil, jadi kayak masih SMP, umur SMP, terus Afajar ini udah jago lah di sana main musiknya. Kalau aku masih ngikut-ngikut. Nah, berhubung kita tetanggaan, kayak ada panggung-panggung Agustusan.
0: Ah, itu dia ya.
3: Terus kayak gitu-gitu, jadi sering ketemu. Bikin deh project serius, singkatnya kayak gitu.
0: Oke. Okay. Project seriusnya itu di tahun berapa awal-awal?
3: Cukup jauh di 2022.
0: 2022, berarti ini produk habis pandemi ya?
3: Nah, banyak yang bilang kayak gitu.
0: Apa yang akhirnya menggerakkan untuk selain dari 17-an itu, apa yang akhirnya menggerakkan kalian berdua bikin Ruang Senja? Apakah emang karena, aduh kayaknya nih kangen juga nih berkarya ya setelah habis dar-dar-darnya pandemi atau gimana? Fajar mungkin, Jar?
2: Karena sebenarnya di rumah saya buka semacam jasa gitu, jasa rekaman.
0: Oh, kirain fotokopi skripsi gitu ya, atau bercanda-bercanda. Terus
2: jasa aransemen musik rekaman kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada klien yang pengen suara cewek itu, saya manggil Eriza gitu.
0: Oh.

0: pertanyaan yang gak penting tapi penasaran. Sampai akhirnya
1: dingin di atas dingin.
0: Parah. Yeah. Itu kayaknya Osmani ya. Rumahnya gede-gede banget.
1: Nah,
0: hari tua pengen di situ kayaknya.
1: Banyak.
0: Kali ya, ya dapat ada rupiah di situ ya. Yeah. Oke, okay, berarti ini berarti dari 2022 sampai 2026 berapa tahun tuh? 4 tahun udah terbentuk ini ya?
1: Hampir ya?
0: 3-4.
1: Mau 4 tahun. Mau 4.
0: Udah berapa karya sih? Ini banyak banget loh karyanya. Tak nah, semua dalam kendalimu, benar?
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Ini buat sahabat suara yang lagi tergila-gila dengan stoik ya, stoikism, karena ini mengajarkan nggak usah ngontrol hal-hal yang nggak penting di luar kendali kita gitu ya, ya buat kata ya. Ini emang bersinggungan dengan apa ya, mental health, mental atau juga bisa gitu.
2: Mungkin ya bisa.
0: Karena penahan luka terkuat, Zap. Ini nih ya. Tapi sebelumnya itu ada juga jangan jadikanku seluruh duniamu.
2: Iya.
0: Wow, itu. Sama untuk siapa?
1: Itu cover.
0: Oh, cover. Oke. Okay. Jadi tahun ini Ruang Senja kembali merilis single keempat berjudul Penahan Luka Terkuat.
1: Iya.
2: Iya.
0: Penahan Luka Terkuat bulan Mei ya kalau enggak salah ya?
1: Tuh.
2: Ya, bulan kemarin.
0: Elisa ya. Nah, ini apa nih yang membuat berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, walaupun memang ini masih berhubungan dengan hubungan antar pribadi, hubungan dengan diri sendiri. Apa yang membuat ini berbeda?
2: Yang buat beda secara musik dulu mungkin ya.
0: Oh, oke, boleh musik, boleh, aman.
2: Secara musik Eriza enggak main alat musik di sini.
0: Oh, dia tuh mainnya banyak ya, main alat musiknya ya. Serius bisa main mandolin?
1: Bisa.
0: Gokil. 2026 main mandolin, Edan. Mandolin itu yang gitar kecil.
2: Iya, mirip gitar.
0: Iya kan? Di gambus tuh biasanya mandolin ya?
2: Heeh.
0: Idi.
1: Orkes dangdut.
0: Iya kan? Omas kan?
1: Betul.
0: Orkes Melayu asal Semarang. Enggak bercanda. Oke. Jadi musik yang beda.
2: Ya bedanya di sini ya Riza enggak mengisi mandolin.
0: Oh. Dan jadinya musiknya gimana? Jan.
2: Gitar aja sih.
0: Akustik.
2: Lebih ya dominan akustik aja. Kalau biasa kan ada mandolin juga main Riza.
0: Folk pop ya, alirannya folk pop ya.
2: Iya.
0: Apa yang membedakan dengan alternatif pop? Folk pops sama apa ya, pop itu sendiri. Folk pop tuh apa tuh? Di mana titiknya tuh yang bisa disebut beda?
2: Gimana Riza?
0: Gimana? Bantu Za.
1: Silahkan.
0: Riza bantu Za. Apa sih bedain? Apa dari liriknya atau dari emang buat anak-anak senja atau gimana sih?
2: Kalau
0: gue nanya jujur sih, pribadi doang ini.
2: Folk sendiri mungkin artinya kan ke apa? Folk itu artinya kan rakyat ya, masyarakat
0: okay,
2: gitu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin yang bisa disebut folk itu yang ada unsur merakyatnya mungkin kayak gitu. Terus ada, kalau kita sih ada ininya, ada etnik-etniknya gitu.
0: Oh, oke. Folk voice Indonesia, suara warga Indonesia. Bukan. Gak
1: ke situ.
0: Aneh banget ya. Oke, jadi ini musiknya yang berbeda. Ya, kali ini Eriza tidak bermain alat musik. Dan terus kalau dari segi judulnya sendiri, ini sangat kuat sekaligus cukup touchy. Kenapa memilih judulnya Penahan Luka Terkuat?
2: Kayaknya self-explanatory juga sih.
0: Pengalaman pribadi juga?
2: Enggak, maksudnya ibu itu kan sosok yang sangat kuat gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Baik secara mental maupun fisiknya gitu. Karena melahirkan kita juga pastinya itu menahan sakit yang luar biasa gitu kan.
0: Kita demam dikit udah kayak mau mati ya.
1: Cowok tuh.
0: Gitu.
2: Dan ini sebenarnya lagu sepasang sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Buat ibu sama buat bapak, satu lagi ada judulnya Penyimpan Rahasia Terhebat nanti.
0: Wih, Penyimpan Rahasia Terhebat. Ini kayaknya gue abis ngobrolan ini gue bakal nelfon ke nyokap sama bokap gue deh. Nyokap gue sih lagi bentar lagi mau ke Jogja dia ya. Dia mau ini yang touring naik mobil Jeep. Edan. Itu tanda-tanda kalau enggak iya, bukan. Apa sih itu yang di Jogja yang pantai itu loh? Yang sering ada di TikTok.
1: Yang sering ada.
0: Obelix.
1: Oh.
0: Tahu kan?
1: Yang kafe itu.
0: Iya. Nah, dia mau naik Jeep. Itu tandanya transferan cepet tuh. Dia langsung tuh. Yang bapak apa tadi?
2: Penyimpan Rahasia Terhebat.
0: Penyimpan Rahasia Terhebat. Waduh. Tapi ini kita fokus ke yang ini dulu nih. Apa namanya? Penahan luka terkuat.
2: Iya.
0: Oke, okay, ibu. Penahan luka terkuat. Apakah ini kan yang nyulis lu ya?
2: Iya.
0: Kenapa bisa akhirnya menyasar ke ibu?
2: Memang udah direncanain sih dari awal sebenarnya. Ada lagu yang satu pasang gitu. Bapak dan ibu.

0: Iya, makanya
1: jadi itu ya. Oke. Okay. Jadi nanti bakal rilis lagi single selanjutnya, yaitu adalah Penyimpan Rahasia Terhebat. Mm-mm. Ah, sedap. Oke. Okay. Judulnya ini terdengar sangat kuat sekaligus menyentuh. Kenapa memilih judul Pernah Luka Terkuat tadi sudah disebutkan. Nah, Fajar, lagu ini kan lahir dari pengalaman pribadi setelah almarhum ibu.
0: Oh, enggak.
1: Tutup usia? Kehilangan ibu atau gimana?
0: Enggak. Itu justru yang satu lagi.
1: Oh, gitu. Jadi yang mana itu?
0: Yang untuk ayah itu justru.
1: Oh, jadi yang ini untuk apa sebenarnya?
0: Ini untuk keluarga, untuk ibu aja.
1: Untuk ibu aja gitu ya.
0: Ibu masih sehat alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah ya ampun, alhamdulillah. Bapak justru
0: yang udah enggak ada.
1: Oh, tapi justru penahan luka terkuat ini ditujukan untuk ibu.
0: Iya. Yeah.
1: Luka apa sih sebenarnya yang mau digambarin di lagu ini?
0: Wah, ya luka secara mental maupun secara fisik mungkin ya. Mm. Karena ya tentunya tadi kayak yang saya sebut tadi, seorang ibu itu pasti melahirkan itu ya, sakitnya luar biasa gitu kan. Mm-hmm. Terus membesarkan anaknya juga kan. Mm-hmm. Terus sabar dan lain sebagainya. Itu pasti banyak luka-luka yang terakumulasi gitu kan. Mm-hmm. Selama itu kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang musik Ruang Senja itu sendiri. Lalu juga bagaimana untuk bisa berkarya dengan konsisten dengan mengambil folk pop ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga bisa ditonton juga di live TikTok at iSuara.network. Kita lanjut lagi setelah Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
2: Memainkan musik pilihan
3: iSuara.
4: Suara warga Indonesia.

0: garis menyilang di Iswara Jakarta Bandung Jogja Medan Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya Suara Warga Indonesia dan di Indokustik ada Ruang Senja. Ada Eriza dan juga Kang Fajar ya yang sudah hadir di Iswara dan dengan karyanya yaitu singlenya Penahan Luka Terkuat yang dimana ini ditujukan untuk para ibu. Kenapa kalian berdua penting mengangkat sosok ibu di tema utama single ini, Kang?
1: Ya karena memang ibu itu kan sosok yang pasti paling penting untuk semua orang sih kayaknya. Jadi nyempetin salah satu lagu lah buat dipersembahkan buat ibu lah kayak gitu.
0: Kalau Eriza sendiri apa memang ikut campur dalam pembuatan ini atau memang idenya semua total dari Fajar?
2: Ya untuk materi yang ini mah total semuanya.
0: Total?
2: Iya total Fajar.
0: Total Fajar pokoknya ya.
2: Tuh.
0: Oke. Dan musik Ruang Senja ini kan selalu punya nuansa yang hangat banget ya. Hangat dengan sentuhan folk pop dan unsur etnik. Nah ini untuk proses sendiri nih Fajar. Menentukan aransemen untuk lagu ini gimana?
1: Untuk lagu yang ini?
0: Untuk lagu yang Penahan Luka Terkuat.
1: Saya mikirnya sih ini biar lebih ngena gitu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi dibikin sesepi mungkin aja gitu loh. Makanya Eriza di sini enggak main mandolin karena biar seminimal mungkin lah instrumennya itu.
0: Jadi Eriza cuma nyanyi aja.
1: Nyanyi aja udah.
0: Gimana rasanya enggak megang alat musik, Eriza?
3: Aneh ya.
2: Awalnya aneh, tapi bisa fokus, lebih fokus sih nyanyinya.
0: Emang kalau main alat musik apakah enggak keluar semua tekniknya, harus ada bagi pikiran juga, bagi konsentrasi gitu ya?
2: Iya betul, bagi konsentrasi. Jadi ada salah satu yang gak maksimal gitu. Misal main gitarnya kurang maksimal atau nyanyinya yang kurang maksimal.
0: Dan gitu. Yang ini emang udah fokusnya di vokal aja.
2: Vokal aja.
0: Oke. Untuk proses penulisan sendiri, ini apakah sebuah lirik dari lirik dulu ya? Apakah udah disimpan lama dari tahun-tahun sebelumnya atau memang di prosesnya ketika emang mau rilis ke 2026 ini aja?
1: Maksudnya baru-baru ini sih.
0: Oh jadi prosesnya itu dimulai dari tahun 2000 berapa? 2025 kah? 2026?
1: 2025 ya?
2: 2025 kalau ini.
0: Bareng berdua nulisnya?
1: Enggak sih, begitu beres langsung setor ke dia.
0: Pertama nyetornya apakah masih lewat lewat secara digital, lewat chat atau gimana? Atau langsung, lu kesini deh, gue punya ini nih.
1: Enggak sih, lewat ini aja, lewat chat aja sih. Awalnya.
0: Terus gimana Eriza sendiri ketika melihat chatnya itu sendiri, liriknya itu, apakah udah kebayang mau seperti apa?
2: Pas lihat chatnya, ternyata udah ada judulnya langsung kan semua materinya. Terus judulnya unik, panjang.
0: Terus panjang, iya bener sih.
2: Terus sengaja sih ya. Terus dengerin.
0: Udah ada ininya, udah ada guide, vokal guide-nya gitu. Udah ada sample-nya gitu berarti.
2: Ya, udah ada
1: melodinya. Dia nyanyiin dulu sama saya.
0: Tapi coba sendiri aja.
2: Silakan
0: kalau memang ingin sendirian. Jadi ruang Fajar bener ya?
2: Bener.
0: tapi dengar kabar dan sempat lewat juga sering live streaming juga kan?
2: Iya.
1: Live streaming. Ya.
0: Nah ini Ruang Senja kan memang sangat konsisten melakukan live streaming dan tampil di berbagai acara musik. Nah ini pertanyaannya adalah seberapa besar aktivitas tersebut membantu perkembangan karya teman-teman ini, karya Ruang Senja?
2: Seberapa besar impact-nya?
0: Impact-nya
2: ya?
0: Gede banget gak sih?
2: Ada.
0: Ada.
2: Betul.
0: Biasanya di mana live streamingnya? TikTok pernah kan?
2: Iya di itu pernah platform lewat? Yang paling cepat sih itu ya. Ini kayak ngiklanin gak sih?
0: Gak apa-apa dong. Emang kita hidup di digital. Nah ini ada live TikTok. Nah, aman aja.
2: Tervalidasi lah.
0: Iya jadi emang live TikTok itu yang emang bikin penyebaran konten tuh jadi lebih cepat ya.
1: Lebih cepat.
2: Ya.
0: Coba deh pertama kali live streaming untuk Ruang Senja sendiri waktu itu di tahun berapa?
2: 2025 awal.
0: Baru ya.
1: 2025
0: ya? Itu waktu itu apa yang dipromoin? Guys, kita ini lagi mau ngenali nih akustikan.
1: akustikan.
2: Akustikan apa? Aja. Album yang sebelumnya Rampung.
3: Rampung. Ini berarti di studio. Studio pribadi atau di rumah aja raw gitu pakai kayak handphone kayak
2: Kita raw aja.
3: Berapa yang nonton waktu itu pertama kali? Ingat gak?
2: Lumayan ya waktu itu.
3: Ada berapa? Puluhan, ratusan?
2: Ribuan sih.
3: Coy. Ribuan.
2: Ribuan.
3: Oh, ribuan.
2: Ribuan tuh.
3: Responnya gimana mereka?
2: Pakai laptop lagi kita ya?
1: Iya, pakai laptop.
2: Itu.
3: Oh, jadi live streaming lewat TikTok yang itu, studio.
2: Iya, TikTok studio terus
3: pakai webcam.
2: Iya, belum beli webcam.
3: belum beli webcam. Ini juga kita pakai webcam nih, kamera saya ya. Aman kok. TikTok tuh enggak boleh rapi-rapi banget ternyata ya. Harus ada berantakannya.
2: Benar, harus ada humannya.
3: Ah, itu dia, humannya benar. Jadi pakai laptop, kameranya pakai handphone.
2: Kameranya masih kamera laptop tuh, bawaan laptop.
3: Iya, gue tau banget lagi.
2: Aduh, udah kayak
3: kok terang gitu.
2: Gelap sih.
3: Kok warnet. Oke, terus.
2: Tapi banyak ternyata yang nontonnya.
3: Nah, responnya yang bikin, kan ini pertama kali ya. Mm-mm. Coba deh, coba gitu. Biasanya kalau pertama kali kan, setahu saya ya, setahu gue ya, sama TikTok tuh loyal tuh, dijejelin tuh. Apa namanya, viewersnya. Respon yang paling, ih, wah lanjut nih. Apa waktu itu?
1: Apa ya? Banyak yang ini sih. Banyak yang bilang cantik.
3: Gantengnya
1: emang gak ada.
3: Gantengnya emang kita emang. Kita siaran juga di sini yang dicariin Farah. Dodo gak ada. Paman sosoknya di sini. Ada penyiar satu lagi namanya Farah siang juga, jadi kita ganti-gantian. Dia emang cowok kayak gitu, enggak apa-apa, aman aja. Ya. Yeah. Terus
1: apa sih?
3: Dan waktu itu karya apa yang ditunjukin? Rampung itu.
2: Rampung sama cover-cover.
3: Cover-cover itu ya. Berapa jam waktu itu pertama kali live?
2: Kurang lebih 1 jam kadang 2 jam. Antara 1 jam
3: setelah itu dijadwalin enggak seminggu berapa kali atau kita di hari ini aja jam segini gitu?
2: Iya, dijadwalin.
3: Asik.
2: Mulai tuh ya konsisten. Diganti tuh ininya, gearnya.
3: Asik, gearnya udah mulai upgrade setup, sedap.
2: Ganti gearnya, tapi ternyata pas ganti gear update jadi berkurang.
3: Sama kita juga nih. Udah pakai dual kamera pada kabur. Ya gitu sih, yeah. Tapi gak putus ya, terus aja ya. Emang sih yang paling penting itu ya. Dan sampai akhirnya, waktu itu sudah ada label kah yang ngegandeng atau masih indie aja?
2: Sudah sama label.
3: Oh, udah sama label, jadi emang didiskusiin ya. Oke, wow. Menarik banget nih, berarti musisi yang memang sangat konsisten dengan live TikTok yang kadang-kadang emang malas nge-settingnya, tapi impiannya jadi gede. Dan berarti kalau misalnya komitmen untuk live TikTok, berarti apakah kalian berdua punya komitmen merilis karya baru setiap 6 minggu sekali kah? Atau gimana cara untuk bisa? Karena kreativitas kan kalau misalnya kita stop kan biasanya kan suka numpuk, akhirnya jadi kayak next-nya susah ke pancing ya. Nah gimana? Apakah mentok punya itu? Gitu. Punya yang namanya komitmen gitu untuk rilis-rilis karya dijadwalin gitu?
1: Kayaknya itu masih sedapatnya kita ya.
3: Sedapatnya.
1: Masih sedapat.
3: Tapi sedapatnya seberapa sering? Seberapa komitmennya?
1: Kita mau rilis kapan sih? yang selanjutnya deh.
2: Secepatnya
3: sangat anak band sekali. Secepatnya ya. Kenapa secepatnya? Apakah emang masih ya ini aja dulu kali ya dimantepin.
2: Kalau lagunya sih udah beres.
3: Nah,
2: produksinya.
3: Buat sahabat suara yang emang masih punya api untuk ngeband, untuk bikin musik. Gimana cara Fajar deh, Fajar lo kan yang bagian ini ya Kang, yang bagian aransemen ya. Gimana cara menjaga kreativitas supaya tetap konsisten tanpa kehilangan kualitas?
1: Tiap hari sih di ini ya.
3: Diapain? Gue soalnya bukan musik. Gue nulis. Kalau gue nulis, ada blog yang kadang serah deh mau dibaca apa enggak. Yang penting gue ngalir. Kalau itu,
1: ya kurang lebih kayak gitulah. Tiap hari terus dilatih aja gitu loh. Meskipun cuma bawain lagu yang lama atau bawain lagu orang, yang pentingnya tiap hari main aja.
3: Tiap hari harus
1: ada aja mainin alat musik gitu. Loh.
3: Gitar. Cuma gitar doang atau ada alat musik lainnya yang bisa dikuasai?
1: Kalau saya sih gitar doang sih.
3: Oh, jadi itu harus tuh tiap hari jadi tiap hari rutinitas. Harus,
1: ada aja latihannya gitu.
3: Formulanya apa yang berimpact pada diri dan juga kreativitas?
1: Jadi gimana ya?
3: Yang dirasa. Gue kalau nggak main sehari, kok aneh ya? Apa itu? Kalau gue nggak nulis kali, jari kaku. ini nggak ngalir.
1: Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Kalau misalkan kita kelamaan gak main itu begitu main jadi kaku gimana gitu kan.
3: Oke. Motorik segala macam ya dilatih.
1: Nah,
3: ya.
1: Iya.
3: sampai pada akhirnya sekarang udah ada tuh kabarnya mau dijadwalin 6 minggu sekali. Serius? Berarti berapa tuh? 2 bulan sekali dong?
2: 1 bulan sekitaran setengah. 6 minggu
3: empat,
2: ya?
3: 4. Oh iya, 1 bulan setengah ya?
2: 1 bulan setengah.
3: Wah, siap-siap guys, semangat. Oke, okay, nanti kita next bahas lagi sahabat suara untuk lagu yang menjadi single kali ini, yaitu adalah Penahan Luka Terkuat. Kita akan balik lagi pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ya, sahabat suara, kadang kalau misalnya weekend bingung, pengen belanja, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast juga, terus pengen jajan sepuasnya juga, kan banyak mau tuh ya. Ada satu tempat yang semuanya tersedia. Langsung aja datang ke Moms Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Di situ kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugi, Yanto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Dan buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram @momswithmoms. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her, disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nusaka, Official Bazaar, Kurator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan, Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih bersama kencengan suara saya, maaf saya naikin lagi. Waduh, cek kalau bisa kes ya. Oke. Masih ngobrolin tentang singlenya yaitu Penahan Luka Terkuat. Ini kalau dari Fajar dan juga Eriza, kalau harus mendeskripsikan lagu ini dalam 3 kata, Penahan Luka Terkuat aja udah 3 kata ya. Tapi jika dia harus digambarkan dengan ekspresi sendiri, lagu ini tuh 3 katanya apa sih yang langsung lewat di kepala gitu? Fajar,
1: ibu udah pasti ya.
0: Ibu,
1: perempuan, sama kuat.
0: Kuat. Wah, Eriza?
2: Haru.
0: Ke distrik ya dengan kata-kata cakep ya vokalisnya.
2: Bener lagi.
3: Belagu
2: banget. Namanya, username-nya gitu lagi.
0: Jangan. Jangan bisa jadi itu dia ya. Oke. Tadi apa?
2: Boleh sama enggak?
0: Boleh dong.
2: Haru. Jasa perempuan.
0: Haru jasa perempuan. Oh, tanda jasa ibarat kata gitu ya. Iya, oke. Nah, ini kalau sahabat suara sendiri juga mungkin bisa menggambarkan secara berbeda juga ya, tapi mungkin itu yang ingin disampaikan di lagu ini ya.
1: Yeah.
0: Oke. Menurut kalian juga, kenapa seringkali sosok ibu disebut sebagai penahan luka dalam sebuah keluarga? Eriza?
2: Kalau ibu sih lebih apa ya? Lebih banyak berkorbannya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi ya ke pengorbanannya. Seperti itu.
0: Tapi ya, segitu aja. Tapi pernah disabet enggak?
2: Disabet apa tuh?
0: Apa kek? Gue pernah disabet sapu lidi pulang maghrib soalnya.
2: Iya, pernah lagi.
0: Ya kan? tapi itu ya, kita memaklumi itu kan ya.
2: Memaklumi.
0: Cara mereka mendidik adalah berbeda-beda salah satunya dengan itu.
2: Salah satunya di
0: disabet. Gundu gue pernah dibuang. Beneran kang, gundung gue satu plastik dibuang.
2: Kebanyakan main gundu berarti.
0: Karena maghrib pulang ya. Maghrib semua udah harus mandi, udah harus siap maghriban. Gitu toh dulu tuh.
2: Ngaji gak sih dulu mah?
0: Ah, kalau ngomongin ngaji lagi lebih parah. Muka kan kayak begini ya. Masuk ke TPA tuh gak diterima tuh. Dodo lo bukan ini gitu. Karena muka saya kita kan puasa ya, tapi muka ini kayak misa ya. Jadi kayak wow, tidak sinkron ya. Tapi kita terima saja gitu ya. Kalau Kang Fajar sendiri, ibu tuh kenapa bisa dibilang sebagai penahan luka?
1: Kayaknya masih tetap kayak yang tadi diobrolin sih. Mungkin karena melahirkan itu sakit banget kan. Terus ya banyak pengorbanannya ya sih. Terus harus sabar dalam mendidik anak dan lain sebagainya. Itu kan pasti mengakumulasi luka gitu kan. Banyak kan.
0: Alright, okay. Dan kalau kita pindah langsung ngobrolin tentang music videonya, ini selalu dibikin dengan estetik dan menyentuh hati. Ide, ngomongin ide, apakah ada ide ambil dari mana? Pernah nonton film apa, series apa? Cakep nih kayak konsepnya nih buat music video.
1: Kemarin gimana sih, Tris?
2: Kemarin memang ditemakan untuk bikin sosok ibu dan ayah ya.
0: Dari mana? Idenya dari mana itu?
2: Ayah dulu.
0: Ayah dulu.
2: Iya, ayah dulu ternyata. Ayah dulu, terus ya udah kita bikin sequel ya.
0: Oh, bikin sequel.
2: Kayak gitu.
0: Dan itu idenya apakah ikut terlibat atau memang ada campur tangan tim lain kah untuk buat
1: video ada ini? Sih. Sama si videografernya juga. Kita ngobrol gitu. Nanti bikinnya kayak gimana gitu. Kayaknya lebih spontan di situ juga ya.
0: Oh, lebih itu aja. Maksudnya saat itu aja gitu bikinnya. Oh, oke. Okay. Dan akhirnya jadilah sangat estetik ini dan benar-benar menyentuh hati ya. Idenya emang sudah dari situ aja, diobrolin proses gitu langsung ya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kali ini kita akan kulik dengan cara jawab jujur. Siap-siap ya. Yep. Kita akan mainkan. Wah, ada yang nguap ya. Spanyol menang ya, Pak ya. Banyak kayak kurang tidur hari ini, semua meeting dimundurin. Oke, kita jawab jujur. Silakan jawab jujur ya. Boleh barengan, karena ini hanya berhubungan dengan berdua ya, antara Eriza dan juga Fajar. Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering telat datang latihan atau meeting? Eriza! Kenapa? Kamu terlena dibilang cantik. Kesel.
2: Enggak. Aduh, banyak ini. Lama aja geraknya.
0: Oh, gitu nge-scroll mulu ya? baru mandi nge-scroll dulu
2: banyak
0: itu.
2: Iklan gitu.
0: Oke. Selanjutnya di antara kalian berdua, Eriza dan juga Fajar, siapa yang paling sering mengubah lirik atau aransemen di detik-detik terakhir?
1: Eriza.
0: Iya.
2: Saya lagi.
0: Oh iya iya, penambah durasi. Untung gak nyewa studionya. Nambah mulu tuh sejam-sejam tuh ya. Selanjutnya, kalau lagi beda pendapat soal musik, siapa yang biasanya lebih dulu mengalah?
1: Fajar kayaknya.
0: Fajar.
2: Fajar tapi nunjuk aku. Iya. Enggak, ya aku juga ngalah.
0: Iya, kompak aja ya, tapi telat aja gitu ya, mepet aja. Oke,
1: kita emang harus selalu ngalah ya sama cewek ya.
2: Sepakat.
1: Iya, benar.
0: Udah bilang terserah salah.
1: Ya. Nah, itu kan.
0: Makan apa? Terserah. Jadi tentuin dong gitu ya. Halo. Oke, selanjutnya dari semua lagu Ruang Senja, jadi curhat kita. Dari semua lagu Ruang Senja, lagu mana yang paling sulit dinyanyikan karena terlalu emosional? Fajar.
1: Oh, aduh, kayaknya Eriza doang yang bisa jawab deh.
0: Oh, Eriza. Ayo.
2: Salah satunya yang Penahan Luka Terkuat ini.
0: Kenapa?
2: Walaupun tanpa mandolin. Tapi gak biasa ternyata.
0: Geter gak pas nyanyi?
2: Enggak, kalau geter cuman kayak baru kemarin tuh pernah dibawain ya. Lagu Penahan Luka Terkuat. Sekali dibawain pas perform, deg-degan. Karena gak biasa sendiri gitu.
0: Okay.
2: Biasa selalu pegang alat.
0: Okay. Sebutin satu film, apapun itu judulnya, film Indonesia, yang seharusnya lagu Penahan Luka Terkuat tuh masuk di film itu. Film apa?
1: Oh, film apa ya?
0: Salah satu aja, dari Fajar dulu. Kalau misalnya Eriza mau jawab duluan boleh. Ayo.
1: Apa ya?
0: Penahan Luka Terkuat.
2: Yang baru kayaknya, yang belum tayang ya.
0: Apa tuh?
2: Jangan Apakan Ibu gitu. Apa ya film?
0: Jangan Apakan Ibu.
2: Nah itu apa? Yang titik-titik ibu.
1: Jangan Buang Ibu.
2: Tapi itu belum sih, belum tayang ya.
0: Oh ada ya, Jangan Buang Ibu ya. Oh oke. Okay. Kalau gue, kalau gue ya. Andaikan ibu tidak menikah dengan ayah, ada kan?
2: Ada.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there. Iswara, suara warga.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Ruang Senja. Halo, halo, halo. Saatnya kita sekarang memperkenalkan
1: ke depannya.

0: Yes, apakah ruang senja secara live di berbagai kota atau dalam sebuah intimate performance? Mungkin 9 kota yang tadi disebutin, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Insya Allah ya, mudah-mudahan.
2: Insya Allah.
0: Oke, okay. Tapi kota yang pengen banget atau feedbacknya paling banyak tuh untuk penikmat musiknya ruang senja itu dari kota mana sih? Ada gak? Kayak, ini banyak banget nih dari dia nih. Setiap live, TikTok.
2: Banyak yang luar pulau ternyata ya.
0: Hmm. Oh, jadi dari
2: Kalimantan.
0: Sumatera. Kalimantan? Mm-hmm. Banjarmasin?
2: Gak tahu Kalimantannya. Cuman kayak, aku dari Kalimantan kan, terus beda waktunya kan.
0: Oh. Mm-hmm.
2: Sering banget itu.
0: Biasa live malam ya?
2: Live malam.
1: Malam.
0: Mm-hmm. Kalimantan berarti ya.
2: Mm-hmm.
0: Berarti buat sahabat sore di Kalimantan, tuh, doakan saja semoga bisa bertemu langsung. Ini ada intimate, ada nggak? Mau ada konser gitu nggak?
2: Pengen
0: konser,
2: sih,
0: konser intimate.
2: Showcase.
0: Oke. Mm-hmm. Terdekat ada?
2: Terdekat pengen seberesnya album 2.
0: Oh, oke. Okay. Nah, selain single ini, boleh kasih sedikit bocoran tentang karya atau proyek ruang senja berikutnya?
2: Iya, ada. Yang tadi ya?
1: Yang tadi salah satunya
0: Penyimpan itu. Rahasia Terhebat.
2: Rahasia Terhebat.
0: Iya. Itu
1: pasangannya lagu ini.
0: Ayah ya, iya. Tentang ayah. Nah. Oke, nanti kita tungguin aja, semoga bisa main lagi ke Iswara ya.
1: Iya,
0: ngobrolin lagi ya. Dan terakhirnya silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Penahan Luka Terkuat. Boleh juga kasih tahu sosial medianya apa dan juga pesan spesial untuk seluruh ibu Indonesia. Silakan Eriza.
2: Buat sahabat suara, jangan lupa follow Instagram semua sosmed Ruang Senja di @ruangsenjamusic. Jangan lupa dengarkan juga single terbaru kami yang judulnya Penahan Luka Terkuat. Sudah ada juga MV-nya di YouTube.
0: Mm-hmm.
2: Terus jangan lupa support terus dengan cara like, share, dan nonton live di TikTok.
0: Yes. Alright.
2: Yep.
0: Oke, okay, dan sekarang langsung aja kita dengerin ini live performance cuma di Iswara dan bisa ditonton di @iswara.network. Buat yang berkendara jangan buka TikTok dulu ya, jangan ya, kita nggak pernah tahu nanti tahu-tahu pas lagi mau bayar pajak muncul tuh tagihan ya, hati-hati. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Ruang Senja 5, 6, 7. Wow, reguleran banget ceknya ya. Kas. Invoice. Yang belum bayar.
2: Syair.
0: Go!

0: Thank you, Ruang Senja. Wah, Radi Ahmad Fadila, enak banget suaranya, adem banget.
1: Terima kasih.
0: Mau Nuna, sejuk, ih suaranya, oh bakmi kali.
1: Asik.
0: Eriza, Fajar, terima kasih.
1: Terima
0: langsung
1: kasih.
0: Kita munculkan full lagunya, Ruang Senja Penahan Luka Terkuat. Dodo Harha pamit, Eriza dan Fajar juga dari Ruang Senja pamit. Kita ketemu lagi besok bersama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Thank you sahabat suara. Bye.

0: Iya, justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Aduh.
1: Saran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia.

Podcast sampai jajan sepuasnya. Kenapa? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at MomsWithMoms. MomsWithMoms Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: 100% mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih, satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh gak aku ini pijit juga? Boleh, ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
2: tapi
1: adek
2: gak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Suara. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Bri.
1: Ngomongin apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Bri.
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Gue tahu sampai satu Jakarta sekarang lagi bilang famos-famos semua.
2: Viva España!
3: Yeah. Pada bilang termos, termos.
2: Bukan termos, kenapa termos? Oh, famos.
3: Famos.
2: Oh, baik.
3: Jadi selamat ya, Spanyol. Untung gue waktu kemarin dibilang, lu mau Argentina apa Spanyol? Gue dua-duanya.
2: Iya, gak bisa dong.
3: Loh, terserah gue. Terserah gue.
2: Lo mesti pilih salah satu. Walhasil lo pilih yang mana? Jatuh, Bu.
3: Gue bukan gak mau pilih yang mana, Jill.
2: Apa?
3: Gue kagak kuat nontonnya. Gue ngantuk gue.
2: Aduh, kamu kebapaan sekali.
3: Iya, selamat datang kembali di Suara Santai Jill sama Reza sampai jam 7. Mohon maaf ini di belakang ya, ada ibu bos kesayangan kita.
2: Aduh,
3: ini lagi
4: jiwa vokalis emang beda.
3: Iya, ini mikrofonnya jatuh sahabat suara.
4: Tiga.
3: Iya, by the way ini udah live belum?
2: Belum,
3: ini
2: gak belum masalah, live. Gak
3: ya,
2: masalah.
3: Kamu kedengeran di on air aja.
2: Baik, gak apa-apa, aku ngerusak properti gak apa-apa. Yang penting

0: ke Jakarta yang mau dapat pembebasan 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill sama Reza lagi ngomongin bola nih.
1: Selamat sore, terus semangat buat kamu yang masih di kantor menjadi zombie karena kita adalah budak rupiah. Nggak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah.
0: Sampai jam berapa sih emang bolanya?
1: Jangan sedih, gue dan
0: lu nonton di luar kan?
1: Gue nonton di luar, gue nonton di daerah PIK. Selamat sore, Alexa.
0: Oke. Okay.
1: Club and KTV. Eh, apa? Kan gede ininya.
0: Wah.
1: Screennya gede kan?
0: Biasanya buat anak-anak tuh.
1: Iya, enak makanannya, enak.
0: Duduk sama temen, ngobrol.
1: Duduk sama temen. Ada Madonna kan?
0: Itu.
1: Di halftime show-nya maksud gue. Pokoknya itu seru banget. Tapi gue dari awal udah bilang sama gue, sama kita udah janjian. Pokoknya jam 5 seperempat.
0: 5 seperempat pagi nih ya.
1: Iya, at the minimum gue udah harus ada di rumah.
0: Oh.
1: Bukan berangkat, gue udah harus ada di rumah.
0: 90
1: karena berhubungan dengan 2J saya toh.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Lu harus nganter sekolah kan?
1: Benar banget.
0: Nah, kalau gue itu sebaliknya. Gue kan nge-geek tuh di lapangan padel, ada acara ulang tahun. Langsung lanjut nonton bola di situ. Nah, gue udah ngantuk banget.
1: Ngerti
0: Jill.
1: Banget lu ya. Bolanya di mana? Pala lu di mana tuh?
0: Asli, gue udah ngantuk banget. Jadi gue pulang tadi pagi aja yang nganter anak sekolah, bini gue.
1: Ya lu, gue tetap yang nganter gue. Cuman pertandingan tadi malam kan emang lo boleh lihat kalau Spanyol neken, Argentina nggak kelar-kelar, bener-bener diteken itu shot attemptnya, ball handlingnya, corner kicknya itu bener-bener kalau gue secara memang gue memegang Spanyol itu emang 80% 70% dikunci sama mereka. Sampai gue mesti pergi 4:30 itu laki gue, kita udah mesti pulang. Itu tuh masih 0-0 sampai overtime.
0: Oh, golnya tuh di akhir ya?
1: Akhir banget. Golnya kayaknya pas gue keluar dari room menuju mobil.
0: Hah? Gol?
1: Gol tuh.
0: Jadi intinya malu.
1: Gol tuh.
0: Seneng-seneng sama temen lu sambil nonton bola tapi gak ngikutin sampai selesai gitu ya?
1: Kagak seneng juga karena ternyata gue tumbang. Kurang makan, kurang tidur, segala macam. Jadi pada saat gue juga lagi menunggu Madonna, Justin Bieber, Shakira, gue lagi nyembah Toto. Menurut lo gimana tuh? Gue takut 4 tahun lagi gue gak bakalan diajak sama temen gue nonton Piala Dunia.
0: Tapi kalau misalnya gue ngeliat dari sosial media, banyak yang bilang ini wasitnya fair. Emang kagak fair kemarin-kemarin? Gue beneran gak tahu nih. Hah? Emang kagak fair?
1: Banyak yang bilang daripada nanti mengungkit yang sedang luka. Banyak yang bilang kalau di begitu banyak pertandingan, iya kan? Wasitnya tuh sangat berat sebelah. Jadi FIFA, Argentina tuh anaknya FIFA. Ini kita coba tanyakan sama pemegang kamera VAR ya.
0: Iya.
1: VAR gak dipegang kameranya ya?
0: Dan ada ini kan goy, konspirasi bola yang bisa di remote dari jauh tuh loh.
2: Itu
0: tahu kan lo?
2: Itu AI.
0: Itu AI.
2: Betul, itu kita dapat pisang goreng dari Kawidi ya.
1: Wih, ini jadi kita itu hi.
0: Kawidi, thank you. Kawidi udah ada belum nih di TikTok?
1: Kita pivot banget, kita patah banget. It's okay. Ini ada pisang goreng krenyes dari Kawidi, terus ada serabi suman, Mangku Suman, Serabi Solo, Mangku Suman.
0: Itu enak banget.
1: Wow, ya
0: itu box itu.
1: Emang pada dasarnya. Kita enggak bisa jadi atlet. Atlet Norwegia kan salmon, tomahawk. Ya kita bisa goreng dan Serabi Solo aja.
0: Filet mignon.
2: Filet mignon itu apa?
0: Daging.
2: Daging sama uduk ya.
1: Ya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Udah. Kan perjanjiannya minggu ini yang opening gua terus. 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hore. Aku senang.
1: Masih bareng Anjil sama Reza sampai jam 7 malam nanti, enggak habis-habis kita ngomongin bola. Dan gue memang harus jujur, gue gak nonton. Untuk guys.

0: Gue ngantuk banget.
1: Ngantuk tapi... orang lagi. Gak usah bilang ngantuk. Gue jelas-jelas bilang gue sembah Toto.
0: Loh, aku bilang ngantuk karena sebelumnya kebanyakan.
1: Kebanyakan gitu. Apa nih?
0: Kebanyakan kerja. Joget.
1: Kebanyakan pake kerja de- seperti Christopher Nolan.
0: Itu. Odyssey keren. Gue belum nonton lagi. Lu udah nonton ya? Hah? Udah nonton kan?
1: Lu nontonnya tapi gak IMAX?
2: Enggak.
1: Why?
0: Ada yang mati gak?
2: Aku setelah aku lihat ya, IMAX tuh tajam. Yeah. Entah kenapa Christopher Nolan ini pakai kamera IMAX yang apa? Ini kayaknya IMAX Pro. Yang enggak IMAX saya setajam itu.
0: Ini yeah, IMAX Pro.
2: Tapi ini cuma
0: IMAX Pro Max bukan?
2: Iya, ini cuma beda komposisi doang.
1: Iya, tapi kan sebenarnya okay, komposisi handphone layarnya kan.
2: Iya, cropping doang udah, tapi tajamnya sama.
0: Oh, tajamnya sama.
1: Iya, walaupun ya, walaupun di tengah euforia bola kemarin, kalau lo klik 21XX1, ya ampun. Masa ada yang hari ini sahabat gue nyari hari penuh Senin ya? Jam 2 orang-orang full temen gue sampai ini orang-orang gak ada yang kerja apa bagaimana?
0: Lanjut. Hari ini nomad bro.
2: Iya.
1: Udah gak ada sayangku.
0: Udah gak ada.
1: Nomad udah gak ada. Itu terakhir Pak SBY kayaknya masih presidennya. Iya kan? Tapi Christopher Nolan aja dengan epic adventure filmmakingnya itu bilang udah ah gue mau istirahat 3 tahun ah.
0: Gara-gara film ini?
1: Gara-gara film ini. Karena memang Christopher Nolan itu kan tidak menyukai CGI.
2: Betul.
1: Oh. Jadi untuk bikin si film Odyssey dengan 2 juta meter film kameranya, yes, seluloidnya.
0: Rollnya 2 juta, meter.
1: Yes. 2 juta.
2: Wow. Itu dia pindah-pindah negara bawahnya.
1: Pindah-pindah negara. Yes. Dan kalau zaman sekarang kan kamera tuh meni kecil, bukan enggak kecil-kecil.
0: Digital,
1: kan?
0: digital. Kan?
1: Ah. Neope juga kayaknya digital. Ya, ya. Itu tuh dia bawa
0: pita kan?
1: Ini bawa pita.
2: Dia bikin, dia custom box.
1: Iya.
2: Untuk kamera IMAX ini masuk
1: kamera
2: situ.
1: Kamera tuh gede.
2: Iya, gede gitu banget.
1: Best. Dan untuk mencapai ke tempat-tempat yang ada di dalam filmnya kayak di dalam patung kayu Trojan War-nya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Itu benar-benar di dalam patung. Uh-huh. Di air di dalam air. Uh-huh. Iya sampai apa tuh namanya? Sampai kedinginan sampai yeah, biru. Ada mereka di goa lah ceritanya. Yeah. Itu nyari goa, enggak
0: no
1: nyari
0: CGI.
1: No CGI. Jadi naik helikopter ditaro nyari goa. Emang sinting sih.
0: Oke, aku akan nonton.
2: Mereka 3 bulan di laut syuting.
0: Serius lo?
2: Serius.
1: Di laut 3
0: mereka
1: bulan.
0: Mereka kedinginan.
2: Iya, nyari ombak, nyari ombak mereka.
1: Nah, yang serunya ada kalian mungkin gue suka banget soalnya dia. Ada seorang aktor namanya John Bernthal.
0: Keren
1: dia di sini jadi aduh aku lupa namanya. Tapi pokoknya saat awal syuting, kalau syuting kan tergantung spreadsheet yang keberapa kan, enggak urut. Nah, bener. Di saat awal syuting itu ceritanya baru mulai produksi si John Bernthal itu adegannya tuh dia di air, di laut lah hampir mau tenggelam kayak gitu. Si Christopher Nolan udah ngomong, "Ya udahan yuk. Kalau misalnya lo udah mau kedinginan dan segala macam udahan." Terus si John yang bilang, "Enggak ada
0: totalitas.
1: Cerita. Gua mau selesain." Dan itu tuh yang set the tone untuk semua aktor yang lain. Loh.
0: Gosh.
1: John aja seperti itu.
0: Benchmarking.
1: Itu
0: mantep.
1: Dia. Gak heran akhirnya Christopher Nolan ya capek juga.
0: Capek.
1: Saya 3 tahun.
0: Ya, tapi kan keuntungan dari Odyssey ini cukup untuk hidup 3 tahunnya dia.
2: Baru preview aja.
1: Baru preview aja.
2: Ya udah 79 juta dolar.
0: Tuh kan apa gue kata.
1: Udah cepean loh sekarang. Itu baru 2 hari. 2 hari itu.
2: Nggak itu preview. Sekarang penayangan pertama itu udah cepek.
0: Makanya. 100 juta kan maksud lo kan.
1: 100 juta. Bikinnya 250. Cuman ngerti sih pada saat lo bekerja udah sampai ke batas maksimalnya. Ya udah aku selesai dulu 3 tahun. Aku break. Kira-kira setelah 3 tahun ini kan Odyssey.
0: Iya. Yeah.
1: Dia mau berapa kumbara gak ya?
0: Nah, gak tahu
1: yang
0: deh.
1: Epic-epic gitu.
0: Nah, makanya ini sudah terhubung di lantai.

0: santai. Cuman bareng Jil dan Reza.
1: Eh, itu
2: Bang Boril, Bang Boril.
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Masih barengan Jill sama Reza di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Seru sekali ini obrolan, mulai dari bola sampai Odise ya. Odisenya juga kagak habis-habis kita obrolin.
0: Aku tuh lagi bingung Odisi sahabat suara di IMAX. Sementara kalau nunggu siaran, aku ada Odise di IMAX Gandaria City.
1: Iya. Yeah.
0: Jam 9.15.
1: 9.15 pagi.
0: 21.15, Beb.
1: 21. Oh, ya, iya kan? Gua kalau jam 12 gua ngantuk.
0: 21.15 keluar setengah 1, Beb.
1: Iya, ngantuk gua. Aduh.
0: Weekend
1: padahal
0: kali
1: DJ ya, tapi ngantuk.
0: Namanya juga DJ tua. Heran gua.
1: Asli ngantuk gua. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal pembuatan film ya, tadi kan kita sempat bahas kalau Christopher Nolan itu enggak pakai CGI. Artinya dia enggak pakai AI.
0: Ya.
1: Artinya dia memang enggak memilih untuk tidak diperbudak oleh AI. Enggak kayak kita-kita sekarang nih.
0: Gue sih kayaknya ya, kalau gue boleh jujur dibanding kalian berdua, ya gak ada guna juga gue mau nyari Gandaria City IMAX penuh. Gak dapet-dapet juga.
1: Kan udah gue
0: bilang, gue izin hari ini siaran gue nyeret, skip pemelupaan.
1: Itu udah merah semua itu.
0: Iya kan?
1: No CGI, no AI berarti kan?
2: Asik.
0: Kalau dibanding lo berdua sih kayaknya gue paling
1: paling less ya.
0: Paling less karena apa-apapun sekarang gue kalau mau nyari Ina Inu ini, gue masih ke Google loh. Sementara nanti dari
1: Google AI kakak.
0: Iya enggak, maksud gue dari padahal kan lo tinggal ke Gemini, lo ke Meta AI. Gue download, gue nggak punya Meta. Ada, gue ada Meta AI, gue ada Gemini. Tinggal langsung kan masuk ke apa ya, apps itu namanya.
1: Oh lu ada appsnya?
0: Ada.
1: Lah gue kagak ada appsnya.
0: Ada gitu, tapi gue akan, kalau gue perlu sesuatu, misalnya minggu depan program gue selesai, gue mau cari yang progressive overload.
1: Yeah.
0: Gue ke Google dulu, nanti baru dia jelasin.
1: Tapi itu AI sayangku.
0: Iya sih, cuman AI yang ada di kepala gue adalah Google. Gue belum apa-apa.
1: Harus ada namanya
0: Gemini.
1: ChatGPT
2: gitu. Kalau di Google itu bukan AI.
1: Loh, itu semua AI dong.
2: Enggak, itu algoritma.
0: Search engine. Beda. Dong.
2: Search engine.
1: Tapi digerakannya oleh AI enggak?
2: Enggak.
1: Lah, iya dong.
2: AI. Masih maksa nih Bapak ini nih. Masuk aja.
1: Masa sih enggak AI?
2: Enggak, karena itu search,
1: percaya
2: itu search engine. AI itu artificial intelligence.
0: Yes.
1: Paham. Tapi maksud gua
0: mati lu.
1: Enggak mungkin search engine itu enggak ada AI-nya dong.
0: Search engine beda dengan AI.
2: Menggerakkan AI.
0: Yes.
1: Ah, search engine menggerakkan AI.
2: Yes.
1: Tapi si search engine bukan AI.
2: Bukan. Dia bagian sendiri, beda sendiri.
1: Decoding.
0: Dia
2: metadata.
0: Kalian ngobrol, kalian bertanya. Selesai saya makan pisang goreng dari kamu
1: ini. Nih, tambahin lagi pisangnya.
0: Udah cukup. Saya mau cari apakah Google AI. Jadi apa sih pertanyaan lu?
2: Iya, jadi pertanyaan saya dulu nih ya. Apakah manusia itu akan jadi tuannya AI atau justru budak AI?
1: Itu tadi kan gue berangkat dari Christopher Nolan. Dia menolak untuk pakai CGI. Artinya dia gak pakai AI. Artinya dia menolak untuk diperbudak sama AI. Biarpun AI itu terkesan membantu kita. Tadi gue bilang nih sebelum gue buka mikrofon, gue bilang gue lagi terbantu nih sama AI. Jadi ada satu harddisk gue yang gue gak tahu kenapa itu tidak menampilkan size-nya, true size-nya. Jadi 500 giga tapi pas gue colok jadi cuma 320 giga. Gue bilang, ah kenapa nih? Gue bingung kan? Gue nanyanya sama Gemini. Nah dari Gemini itu dia ngejawab gue dan akhirnya gue ngerti dan akhirnya solve. Nah, maksud gue itu dalam konteks membantu.
2: Iya, paham.
1: Gitu.
2: Paham. Gen Z juga gitu sih. Menurut Gen Z itu AI itu tetap kita akan jadi, manusia itu akan jadi tuannya karena tetap manusia yang kontrol gitu loh, yang megang kendali AI-nya. Tapi kata generasi atas, kita lambat laun akan diperbudak karena justru orang makin ketergantungan nih sama AI. Gampang AI aja lah daripada kita musing nyari apa ya. Misal kita mau nyari resep tapi kita lupa nih resep makanan yang ada bumbu-bumbu apa gitu. Kita kan kalau ke Google pasti kayak udah liar tuh pencarian kan. Kalau AI kita kan dibantuin ngerangkum.
1: Berarti ya daripada kita nanyain Google itu AI atau bukan, sebenarnya definisi AI itu apa? Segala sesuatu yang automated dan sudah ada di situ dan ketika kita recall ada lagi informasinya.
2: Itu tuh asisten pinter sebenarnya.
0: Asisten
2: pinter.
0: Google itu adalah divisi dan rangkaian teknologi kecerdasan yang memang dibuat Google, fokusnya pengembangan machine learning dan AI generative. Produk utamanya adalah Gemini, asisten AI. Jadi memang Google tuh mothershipnya lah ya. Dia dengan beberapa branch di bawahnya, tapi dia sih itu masuk sebagai search engine nanti AI-nya dalam bentuk Gemini.
2: Betul.
0: Iya. Kenapa Gemini sih enggak, bukannya Virgo?
1: Tapi
0: Virgo
1: si tapi si mothernya itu kan juga kecerdasan buatan dong.
0: Ya oke.
2: Enggak, bukan. Mothernya tuh Maya Estianti kan.
0: Betul.
2: Betul.
3: Kerjaan belum kelar, PLR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Kita main skateboard yuk.
0: Mau kemana? Jangan dong.
1: Kirain skateboard, taunya sepatu roda dia kan.
0: Kan rollerblade, Beb.
1: Rollerblade sama sepatu roda beda ya? Oh iya beda.
0: Kurang tidur.
2: Lapar.
1: Ini iya. Padahal aku gak nonton bola.
2: Saya kasih rolade mau ya, rolade. Hah, mau? Biar kenyang.
0: Anak Gen Z kecintaan kami itu tadi adalah...

0: manusia tuh bakalan jadi tujuan AI atau justru budak AI. Nah, buat teman-teman yang sedang menyaksikan lewat live TikTok, pembahasannya tadi dimulai sama gue yang kenapa namanya Gemini sih?
1: Gitu. Jadinya Taurus.
0: Kenapa gak Virgo? Gitu. Ternyata sesimpel karena Gemini itu friendly ya, dia masuk kemana aja.
1: Kalau kata bos kita tuh ya, kalau Capricorn nanti AI-nya stres ngeyel mulu kalau kata Tika.
0: Iya, kan? Sementara kalau Virgo, wah, di judgmental, AI-nya sensitif.
1: Sensitif. Tiba-tiba, kamu kok data kamu kurang bener sih? Ya udah, sorry, nanti aku perbaikin.
0: Makanya gitu. Walaupun kata Saiba, terima kasih banyak ya, baru kali ini Gemini dianggap green flag.
1: Tapi ya,
0: tunggu, sorry. Apa? Katanya Kak Widi, sekarang ada loh Libra ciptaan masa? Salah satu provider. Banyak menimbang dong.
1: Iya.
0: Dia nggak bisa kasih solusi dong.
2: Ada dulu.
1: Jawabannya, tunggu bentar ya. Aku tuh udah punya jawaban buat kamu. Cuman kayaknya jawaban ini lebih baik.
2: Masa labil, gitu? Labil.
0: Masa gitu? Tunggu bentar ya, saya tanya Gemini dulu.
2: Ujung-ujungnya vendor lain.
1: Menurut ChatGPT, jadi jawabannya ini ya.
0: Gitu. Itu dia. Tapi ya kalau menurut gue pribadi, walaupun kan sekarang nih, kalau misalnya di tayangan-tayangan sosial media apapun kan sekarang kita udah dianggap seperti Skynet. Buat yang nggak ngerti referensi Skynet, itu adalah entitas jahat yang lo nontonnya di film Robocop, bukan Neng, bukan Robocop dong.
1: Bukan gue tuh pengen bilang Robocop, terus gue apa ya, Arnold Schwarzenegger ya namanya?
0: Bukan dong, T20. Di film Mission Impossible. Bukan dong,
2: Terminator dong.
1: Itu
2: benerin dia, Bapak Reza Bima benerin.
1: Enggak, tadi tuh gue aja nih ya. Mau nginget Arnold Schwarzenegger aja gue lupa. Makanya gue lagi nginget-nginget tadi itu.
2: Dimana nyebut dia tadi?
1: Iya, makanya.
0: Dimana kalau di Skynet itu kan maksudnya di film Terminator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segala macam gitu. I'll be back.
2: Ronaldo, kalau I'm back Ronaldo.
0: I'll be back. Lu minum apa sih semalam?
1: Aku pengar.
0: Gua aja udah sembah toto Jepang yang bisa naik turun anget-anget sendiri aja. Masih.
1: Lah iya. Lah kan gua main, lu bayangin gua main 6,5 jam.
2: Ya.
1: Abis itu kayak gelasnya gua udah enggak ngitung. Pengar gua.
0: Ya katanya DJ lu mesti bisa dong.
1: Nah, kan gua DJ lain.
0: Nah, tapi
1: doyan jogging.
0: DJ guna
2: DJ doyan jogging.
0: Percaya banget lu doyan jogging. Enggak, lu doyan joget. Tunggu. Lu DJ, lu menggunakan AI enggak?
1: Nah, ini menarik. Ada satu aplikasi di laptop namanya Pulse, Pulse. Itu gunanya untuk kita masukin satu lagu dan nanti dikasih tahu nih, abis lagu ini, lagu inilah yang cocok. Karena nadanya sama, terus udah gitu energinya juga baik. Itu satu. Dan yang kedua, di aplikasi gua yang sering gua mainin itu kayak ada key-nya, ada kolom key-nya. Nah, nanti kalau misalnya key-nya itu warnanya misalnya hijau, berarti tuh nanti energinya akan naik. Kalau misalnya warnanya ungu, energinya akan turun. Jadi lo harus lihat warnanya. Oh, abis ini ke hijau dulu, abis nanti dua lagu gua ke ungu. Intinya dibantu AI dong.
0: Oke, sebelumnya mohon maaf untuk DJ Naro, DJ Abang.
1: Nah, itu
0: mohon
1: kuping.
0: Maaf untuk itu DJ AI-nya Agus, kuping, ya. DJ Semur, DJ mana lagi, Dimdog, semua DJ akan gue 1945 gitu. Kalau kayak gitu, gampang dong jadi DJ.
1: Enggak juga. Itu kan teknologi baru.
0: Semuanya gue sebutin.
1: Bener. Itu kayaknya teknologinya baru ada 5 tahunan atau 7 tahunan lah.
0: Terus?
1: Tapi kalau misalnya zaman dulu kita main ya, by kuping lah.
0: Nah, itu dia maksud gue, berarti dipermudah dong.
1: Dipermudah, yes. Nah, tapi kan pertanyaannya tadi dari Gen Z adalah kita akan diperbudak atau kita jadi tuannya. Menurut gua, kita bisa jadi tuan ketika kita tahu mau apa dan kita mendapatkan solusi dari situ. Tapi tadi yang gua bilang juga ada garis tipis perbedaan antara tuan dan budak nih. Masalahnya kalau misalnya kita tuan kan kesannya kita, wah, kita enggak diperbudak gitu. Tapi kalau kita butuh apa-apa kita nanya AI, itu budak juga apa enggak?
2: Nah, ya Bapak jawabnya gimana?
1: Ya enggak, kan
2: gue... Ini kayaknya semalam dia bukan DJ deh, dijorokin. Dia kayaknya dijorokin deh.

0: Kristal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Yes, 101,4 FM is Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima, Jill Vandis.
3: Aha.
2: Di jam kedua untuk suara santai, suara Spanyol.
3: Famos.
2: Suara kita semua.
3: Famos.
2: Abis ini apa? Lo buka AI, lo tulis kata-kata Latin lain selain Spanyol, selain famos.
3: Espanola?
2: Lain lagi.
4: Espanyol aja.
3: Papi?
2: Mami. Lain lagi. Cari.
3: Despacito?
2: Ya, ya
5: beda tuh artinya tuh, beda tuh artinya.
2: Makanya.
3: Oh, beda ya. Oke. Okay.
2: Tapi ya, hari ini menghibur kamu-kamu yang lagi jadi zombie mungkin di kantor atau dimanapun karena kurang tidur. Emang lo semua tuh pada sering ya? Seberapa sering sih lo menggunakan AI? Aku tuh jarang loh.
5: Jaring apa?
3: Handphone kita tuh bisa ya, dikatakan AI nggak sih?
2: Iya, kalau kayak gitu semua orang pasti akan menggunakan AI kecuali lo pakai flip top apa namanya flip phone ya. Gitu. Cuman mungkin di sini kita ini
5: dengan
2: deh.
5: Sengaja. Menggunakan AI dengan sengaja kali ya.
2: Gemini.
3: Oh benar, dikerucutin.
2: Dikerucutin. Iya kan.
3: Berarti kayak chat sama AI itu seberapa sering kalian lakukan setiap harinya.
2: ChatGPT gitu loh.
3: Gua kayaknya beberapa kali deh.
5: Beberapa kali ya.
3: Lu kayaknya lebih kurang ya?
2: Gue sangat kurang. Gue sangat kurang. Karena gak tahu ya, mungkin dinosaurus, mungkin cara. Karena gini, menurut gue tadi kan mungkin ada di antara sahabat suara yang baru saja mendengarkan, baru saja bergabung. Oke, aku ternyata cuma punya 1 menit. Yang ngomong bukan AI tapi produser. Jadi kita ingetin topik aja dulu deh.
3: Ya udah kalau gitu nanti ya kita akan ngobrolin soal seberapa sering kalian menggunakan AI sehari-hari.
2: Yes.
3: Tapi kita kerucutin, gue setuju karena handphone juga AI.
2: Pasti.
3: Jadi kayaknya yang berbasis chat.
2: Yes.
3: Tapi kecerdasan buatan.
2: Yes.
3: Seberapa sering kamu pakai?
2: Betul.

0: kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh Bu. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap Bu, ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, dan juga Agoy, hanya di Suara Santai.
1: Suara Santai masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan kita juga masih bertanya, seberapa sering kamu menggunakan AI? Tapi untuk AI-nya itu AI yang berbasis chat ya.
0: Iya.
1: Gemini, ChatGPT.
0: Iya kan?
1: Jonathan.
0: Bukan dong, gak ada yang namanya Jonathan, gak ada. So far masih Alexis, Siri.
1: Alexa.
0: Oh salah. Alexa. Oh Alexa bukan Alexis.
1: Bukan.
0: Salah gue.
2: Alexis dulu tempat.
1: Alexis dulu tempat. Tuh, aduh, pegel nih.
2: Nah, Alexis.
1: Rendem nih.
2: Betul nih.
0: Kolam cetek. Lupa.

0: udah nggak apa-apa lah, buka aja.
1: Oh ya, Alexa, Siri, ChatGPT, Meta Gemini. AI, Gemini. Ya itulah ya.
0: Ceritanya. Dan sebenarnya banyak sih kalau misalnya yang lain, cuman kan Cloud, Claw atau apalah gitu. Banyak lah pokoknya lah.
1: Apa lagi tuh? Rian di Jakarta jarang banget pakai AI, seringnya search engine, persis kayak gue. Takut data pribadi, karakter, sifat dan kebiasaan kita dari komunikasi dan pertanyaan kita dianalisa dan dimonitor oleh AI.
0: Iya, itu poin yang bagus karena dia kan belajar dari kita tuh, dan kabarnya minat kita, perhatian kita itu menjadi database mereka untuk memberikan jawaban-jawaban yang kita minta.
1: Iya kan? Karena kan banyak sekali, bahkan tadi ada salah satu sahabat suara, aku lupa. Tadi udah agak di atas-atas soalnya live komentar live TikToknya. Sekarang tuh kalau kita buka handphone, dia tuh kayak udah tahu mau nyari apa gitu. Tiba-tiba bukain page tentang sepatu, bukain page tentang les ini, les itu. Setahu gue ya emang your phone is a smartphone yang bisa mendengarkan. Emang si handphone pinter kan.
0: Banget.
1: Ntar lah tiba-tiba dia tahu lo abis ngapain. Sesimpel dari semua kalibrasi dia lihat di maps, dia lihat di belanjaan kita di toko orange, hijau, kuning. Jadi emang emang pada pinter-pinter sih.
0: Pada pinter-pinter, dan yang lebih mengerikan lagi kan segala sesuatu yang kita lakukan itu mereka udah tahu nih. Kita pengennya apa, kita belinya apa, spendingnya apa. Jadi dengan gampang kita itu diasupi sama barang-barang yang udah pasti kita suka. Jadi untuk orang-orang yang bisa memanfaatkan data itu, bikin barang atau bikin apalah gitu, yang akan nanti dilempar ke pasar dan kita kayak, wow, ini gue butuh.
1: Nah, itu betul. Tapi kalau gue mau merunut lagi, kenapa menurut gue kita feel free atau silahkan banget pakai AI sementok-mentoknya, tapi tetap lo gak boleh lupa dengan skill yang lo miliki. Karena tadi itu mungkin ada di antara sahabat suara yang baru dengar tadi itu, Eja cerita kalau sekarang ini di dunia perizian untuk 5 tahun terakhir itu ada yang namanya Pulse. Jadi itu untuknya DJ kan pada dasarnya nyambungin lagu A ke lambung B, lagu B gitu, udah. Nah, itu simpelnya. Dengan Pulse ini tinggal klik dari lagu A, nanti dia bisa kasih reference lagu segala macam, sampai
0: energy meter.
1: Ini gitu, lagu ini ending outro-nya tuh kunci D. Jadi dia nyariin yang depannya kunci D. Itu mungkin membantu. Tapi pada satu saat nanti giliran lo mesti balik ke analog ke atau satu saat di mana ya, di tempat tersebut tidak memfasilitasi hal tersebut, atau lo tetap bisa jadi DJ tapi lo mainnya plat, lo kudu nyambungin
0: betul
1: kan, lo mesti punya basic skillnya dulu.
0: Betul, itu mah gue setuju banget. Cuma permasalahannya bisa dibilang hampir 90% alat yang ada di Jakarta Raya ini itu kan semua bukan lagi turntable kan.
1: Iya sih,
0: otomatis si DJ untuk masukin lagu ke si DJ-nya itu otomatis lo harus pakai software. Nah, di softwarenya itu teknologi yang tadi gue bilang itu udah ada.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi memang di rumah tuh kita udah tahu nih, ini habis dari sini ke sini nih pecah nih.
1: Itu ya elah. Walaupun aku ingin bertanya, pecah tuh apa sih, Kak?
0: Prang.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima, Jill Fandis, dan Rifki Agoy terus menemani sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, kita masih bertanya sama sahabat suara, seberapa sering kamu menggunakan fitur AI, khususnya ini yang chat base ya, atau berbasis chat.
0: Iya sih, karena ada jarang.

0: kalau base Google base lagi cakat-cakat terus segala macam, di mana Google berapa minggu terakhir ini kan pakai topi bola lah, pakai segala macam,
1: doodle
0: gitu. Tapi gue search engine di Google, dia akan refer ke AI-nya dia sih. Padahal gue juga punya, gue punya si apps Gemini itu, cuman entah kenapa belum jadi tujuan nomor satu.
1: Iya. Lu masih ke search engine ya. Biarpun dari search engine itu juga dilempar ke AI mode-nya kan.
0: Iya, sebetulnya itu dia yang jadi masalah. Ini kita memiliki Uci. Hai Uci.
1: Sore Madam, Bang Eja dan Agoy. By the way, soal AI atau Gemini, karena aku seringnya pakai Gemini, aku sih lumayan sering pakai AI. Dan baru minggu kemarin bikin itinerary dan perhitungan pembagian kamar pas acara family gathering, dan buat nanti bulan depan girls trip ke Yogyakarta. Minta bantuan AI buat bikin jadwalnya ya, dan hitung-hitung budget. Kadang-kadang suka iseng cari tahu arti nama seseorang yang lagi dekat sama aku.
0: Oke. Misalnya Uci, kamu lagi dekat sama orang namanya Jameson gitu. Jameson. Siapa?
1: Jameson
0: gitu
1: kan. Pakai baju hijau.
0: Jameson. Iya. Pakai baju hijau, tunggu.
1: Gue pengen bilang botolnya hijau kan kayak Jameson, obvious Jameson banget.
2: Hah? Jelasin nih Jameson.
0: Kok Jameson botolnya hijau?
1: Eh bukan hijau ya?
2: Salah.
1: Lu tahu gak, gue yakin banget loh.
0: Gue yakin.
1: Emang gak hijau?
0: Gue buka. Ya Allah, kabel lah gue.
1: Mohon maaf.
0: Gak ada guna sebenarnya nanya sama
1: gue pikir hijau. Lu tau gak, gue yakin banget loh.
0: Sama gue gak ada.
1: Kok? Emang bukan hijau?
2: Bukan.
1: Oh bukan hijau ya?
2: Kayaknya hijau deh. Oke. Kita sambil coba dengerin VN-nya dari Kaliti ada tuh.
1: Reti ya.
2: Coba diklik kak.
1: Asli gue pikir hijau. Nih coba nih.
2: Coba itu.
1: Oh mana mouse-nya?
2: Itu di itu.
0: Bentar. Ada yang hijau, ada yang coklat.
1: Mungkin yang gue lihat yang hijau ya. Nih, kita lihat nih, Reti.
3: Sore Kak Jill, Bang Eja. Reti nih. Gue gak terlalu sering ya, jujur. Gak terlalu sering pakai ChatGPT atau Gemini gitu. Paling gue pakai kalau misalnya nih mau ngedit foto gitu. Atau gue nemu soal yang menurut gue susah banget, tapi gue penasaran gitu. Nah yang kayak gitu-gitu barulah gue coba buka ChatGPT, terus gue pelajarin gitu. Kan kadang-kadang karena gue udah lama juga gitu lulus kuliah, kadang-kadang nemu soal yang gue masih nggak, ini udah lupa gitu. Nah baru deh gue pakai. Tapi selebihnya jarang banget lagi gue pakai ChatGPT. Beda generasi kali ya sama gue ya. Makasih. Oh iya, minta tolong doain dong buat kakak gue Reta. Semoga dia lagi dengar, dia lagi di RSPAD. Gue yakin sih dia lagi deg-degan banget karena besok dia mau operasi untuk ganti lutut. Doain ya guys.
1: Amin. Semoga lancar. Semuanya. Ganti lutut cuy.
0: Itu ada fotonya tuh di atasnya kebetulan. Kayaknya abis bahas sama anak pagi mungkin ya. Reta. Kakak dari Reti yang lagi ada di RSPAD, semoga besok pada saat operasi lutut ya, ganti lutut semuanya
1: dilancarkan,
0: dimudahkan,
1: recovery-nya cepat.
0: Yes, diberikan kenyamanan, Tuhan pakai semua. Amin. Dokter, suster, alat-alat perobatan. Amin. Dan yang lain-lainnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Itu
6: Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Bang Buril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
8: Suara Jakarta, suara santai.
7: Cuman bareng Jill dan Riza.
4: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza, Jil, dan juga Ago. Ini suara Shantos.
1: Jadi lagi-lagi famos ya. Yang aku tahu cuma itu doang soalnya. Anyway, kenapa Jil?
2: Kan udah gua bilang banyak kan skip ke itu.
1: Kenapa
2: apa?
1: Kamu?
2: Kabelnya gua.
1: Oh, kabelnya. Enggak apa-apa kan tapi kan.
3: Manya Beril nih begini nih.
1: Iya nih, pengen akrobat ya.
3: Tingkah aja.
1: Ya, jadi kita tuh masih nanya sama sahabat suara. Kita tuh nanya kira-kira sesering apa kamu menggunakan AI, AI yang chat based atau berbasis chat. Selamat sore untuk Adrian, Jill, Eja. Kalau gua sih hampir tiap hari. Biasanya buat cari ide kerjaan, bikin draft tulisan, sama nanya-nanya hal yang lagi gue butuhin. Lumayan banget sih, jadi kayak punya asisten pribadi.
0: Oke.
1: Ya, bisa membantu.
0: Bisa sih, selama
1: bisa membantu.
0: Ini adalah tempat aman di mana lo mau pakai seringnya sok, iya. Lo mau jarang-jarang pakai juga nggak jadi masalah.
1: Paling kita omongin aja di Insta Story.
0: Enggak dong, kan kita kenal-kenal banget, Mem. Tunggu deh, tapi dari tadi milenial udah ngomong, X udah ngomong, nah lu sendiri sebagai seseorang yang mesti cari skrip, yang mesti bikin lalu lintas,
1: apa sih?
3: Suara fakta.
0: Ya itu, yang fakta-fakta itu. Jenis fakta-fakta itu. Seberapa sering?
3: Jadi gini, kalau misalnya aku bikin beberapa segmen kita tuh kan ditulis itu dari aku sendiri. Nah, tapi untuk rewrite misal di kepala aku tuh kayak gue tuh nulis ini, pas ku tulis tuh kayak kayaknya kurang nyambung nih, apa ya yang benar bahasanya?
0: Iya.
3: Masukin ke AI, oh ini baru masukin.
1: Iya.
3: Biar komunikasi itu lancar gitu loh. Jelasin, ngebrief ke kayak aja dan aja.
0: Ngerti, benar.
3: Lancar gitu.
0: Sama seperti ini gue enggak ada apa-apa gimana cara ngomongnya? Gue tidak memiliki apapun terhadap orang yang enggak bisa bahasa Inggris. Itu juga enggak harus. Maksudnya I don't have anything against people who don't know how to speak English.
1: Kagak ngejudge dia intinya mah.
3: Me either.
1: Iya.
3: Minder.
1: Pokoknya dia enggak ngejudge.
0: Oke, no judge dread. Cuman waktu itu jadi
1: judge
0: ada
1: dread, iya lagi kan. Judge bau.
0: Yoi, jadi ada satu postingan dari seseorang yang gue tahu Inggrisnya enggak jelek, tapi ada beberapa kali kalau dia lagi meeting lo aja yang ngomong gitu. Iya,
1: paham.
0: Tiba-tiba dia bikin caption di gram. Oh my god, so good.
1: Nah,
0: gue
1: iya.
0: Wah keren banget gitu. Gue bilang, "Eh, iya bagus, ih cakep nih," gitu. Gue mau cakep nih.
1: Bantuan
0: gitu.
1: Teknologi pasti.
3: Captionnya ini ya. Rose is red, violet is blue.
0: Yes, yuhu. Gitu. Gue begitu baca. Wow, kemajuan juga nih, gini kan. Terus pas gue kasih tahu ke beberapa orang, ya Bo, ini mah AI.
1: Yes. Apalagi kalau misalnya chat GPT itu dia nambahin kayak emoticon-emoticon gitu tuh, Jill.
0: Iya, karena memang pada saat lo kembali mencoba baca, memang terdengar.
1: Gak berasa ya?
0: Iya, berasanya kurang apa ya?
1: Engage.
0: Iya.
1: Apa terhubung?
0: Personal. Ya, ada ya. Kan pasti kalau secara manusia ada rasa, ya. Ada rasa.
1: Iya, iya, iya,
0: iya. Kan. Ya, ya. Gitu. Walaupun it's okay.
1: Very good. Little I can.
0: No, we cannot speak English. English in the morning. English belongs to morning.
3: English belongs to morning.
1: Oh no.
4: Kerjaan belum kelar. Peter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Ayo,
1: nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pasal dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh,
1: lucu
0: boleh,
1: kan?
0: Boleh,
1: kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Bersama saya Neng Erlin Merlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai program makan bergizi gratis atau MBG perlu difokuskan kembali pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menegaskan intervensi negara bagi kelompok masyarakat yang mengalami stunting dan malnutrisi jauh lebih penting daripada sekedar memperluas cakupan program. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani berkomitmen akan memperjuangkan berbagai aspirasi yang disampaikan kepada DPR RI untuk menyelesaikan persoalan tata kelola dapur MBG khususnya di wilayah 3T.
6: Sebetulnya saya mendukung teman-teman tadi bahwa harusnya yang diberlakukan adalah Perpres 115. Karena itu yang dimaksudkan oleh Pak Presiden untuk bisa membantu masyarakat yang terdepan, terjauh, terluar, ya, terpencil, itu justru lebih fokus Pak Presiden sebenarnya di sana. Maka kemudian kami tentu akan menyampaikan kepada BGN terkait dengan Perpres ini, ya, agar Perpres ini ditindaklanjuti. Kenapa? Karena pembangunan yang sudah dilakukan oleh mereka di tempat 3T ini tentu nggak main-main dengan segala pengorbanan. Artinya apa yang diinginkan oleh Pak Presiden sudah mereka lakukan.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi segera menyelesaikan persoalan peserta uji kompetensi dokter yang belum memperoleh kepastian status kelulusan. Menurut politisi fraksi PD Perjuangan itu, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah diskresi agar hak para peserta tetap terlindungi jika memang terdapat kesalahan administratif dalam proses pelaksanaan ujian.
7: Televisi Radio Parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
4: dengan streaming ke Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Presiden Amerika Donald Trump memuji timnas Spanyol sebagai tim yang luar biasa usai menjuarai Piala Dunia 2026 dan mengaku telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Pedro Sanchez untuk menyampaikan selamat. Trump menyebut kemenangan Spanyol pantas diraih sekaligus menandai mencairnya hubungan kedua pemimpin yang sebelumnya sempat memanas akibat perbedaan pandangan soal NATO dan isu internasional.
0: Suara Fakta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan modus penjual kartu SIM yang mengaktifkan nomor baru menggunakan data biometrik wajah milik sendiri sehingga identitas pelanggan tidak sesuai dan berpotensi merugikan pengguna. Pemerintah menyatakan praktik ini akan ditindak karena bertentangan dengan sistem registrasi biometrik yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan penipuan digital. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Yes, kalian beli apa lagi sih? Gak usah beli-beli, dengerin aja terus Jill dan juga Reza Bima di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Kita masih akan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, sahabat suara. Dan pastinya akan ada Rara, UMKM. Dan ini nih, kalau misalnya kita lihat, ini infonya mengenai kabinet sidang. Sidang kabinet, Bu Ella.
2: Kabinet merah putih berdatangan ke istana. Pertanyaannya datangnya gitu gak? Ha.
3: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.

0: Sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh Bu. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: suara warga Indonesia, Jill Vandis dan juga Reza Bima di Suara Santai.
1: Yes, kita juga masih live TikTok iSuara.network. Dan kali ini seperti biasa hari Senin, kita akan memberikan kesempatan untuk kamu-kamu
0: UMKM yang punya. Betul, ada Aldo dengan promo sambal rumahan. Variannya ada sambal bawang, sambal terasi. Silakan lihat di Sambal Aldo.
1: Sambal, sambal, sambal.

0: Sambalado.
1: Ya, seperti itu. Tapi jangan lupa Aldo ya. Aldo bukan ya? Sambalado.
0: Ya makanya. Okay. Emang biar nyambung aja. Sambal Aldo, ya Sambalado.
1: Terus kita berdua dia
2: ya, namanya mesti, juga
1: mesti menjelaskan sendiri.
2: Dia menjelaskan pada diri dia sendiri.
0: Oh ternyata gitu Reza. Oh gitu ya. Oh aku baru tahu Reza gitu. Iya Aldo. Makasih Aldo.
1: Iya baik.
2: Dia menyerah juga.
0: Tiara.
1: Halo Kak Ji, halo Kak Eja. Mau promo homemade ice cream variannya buah yang rendah kalori. Berfrizi, Berfrizi.
0: Berfrizi.
2: Berfrizi kayaknya.
0: Berfrizi.
2: Karena dingin. Es itu dingin.
1: Oh, dia
0: homemade ice cream.
1: Dia partnernya Jonathan Frizi.
2: Bukan. Ijong. Oh, bukan. Mirip siapa tuh Ijong tuh?
0: Hah? Mirip siapa?
2: Mirip bapak siapa?
0: Siapa? Bapak siapa?
2: Dipancing dia gak mau ikut.
1: Gak tau.
2: Mirip dia suka ngaku-ngaku jadi ijo.
0: Wah mana dia. Gua Afgan.
2: Kok baru lagi? Kok nyari yang mudaan? Dia nyari yang mudaan.
3: Suara santai bareng Jill dan Reza.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara.
1: Ya, kaget gue.
0: Nungguinnya tenang banget.
1: Gua demen.
0: Kembali lagi di Rara.
2: Kaget aku.

0: Udah lama banget kayaknya Rara ya.
1: Kenapa?
0: Kayak kerasa lama banget gak sih Rara?
1: Kita... Orang baru Jumat kemarin.
0: Oh ya,
1: Jumat. Enggak ada deh.
0: Jumat kita zodiak.
1: Iya ya. Benar. Padahal udah udah bahkan, lama ya.
2: Rara.
0: Kenapa?
2: Enggak apa-apa. Apa kabar? Masih bye-bye aja nih Rara.
0: Bye-bye. Tadi ngomongin duren jadi ini nih.
1: Apa?
0: Ngidam duren.
2: Oh, iya.
0: Tapi kita ngecek duren coba di AI. Tapi kalau di AI jangan sampai ketipu AI kayak kisah ini nih.
2: Oh, okay? Baik.
0: Jadi kisahnya menceritakan Kak Jil yang lagi dekat sama cowok yang sosmednya dipenuhi kegiatan-kegiatan dan barang-barang orang ada.
1: Orang ade.
0: Orang ade. Ade
2: banget.
0: Sedangkan Eja, sahabatnya Jill yang tahu soal AI pun mulai curiga.
2: Aduh, udah kaya, ganteng, barangnya branded semua. Orangnya mah royal ini.
1: Gue liatin dari tadi lu senyum-senyum mulu, lu menang judi ya?
2: Iya, itu satu iya bener, tapi juga gue lagi kasmaran ini.
1: Ada yang jatuh tempo.
2: Cinta, jatuh cinta. Tempo termasuk yang terdepan. Tapi bukan, bukan itu
0: beda. Ya, ya. Beda.
2: Jangan aku tuh. Aku jangan digodain. Aku tuh jadi malu.
1: Emang cowoknya siapa? Gue liat fotonya sini.
2: Tuh liat tuh. Dia kemarin liburan ikut ke Perancis.
1: Ah kecil ini mi.
2: Apanya?
1: Bisepnya.
2: Oke.
1: Tapi kok ada yang janggal ya?
2: Kenapa janggal sih?
1: Ini ke Perancis sih, tapi kok aneh ya?
2: Apa sih? Itu ada loh, dia ada Perancis di Paris, orang ada Eiffel Tower-nya gitu.
1: Iya, yeah, cuma kenapa ada gedung satenya? Jatuhnya kan Paris Van Java.
2: Lu mah, sok tahu lu tuh gak pernah keluar negeri, Ja.
1: Enggak, lagian kan di Paris Van Java kagak ada menara Eiffel-nya. AI itu pasti.
2: Ah, mana sih? Enggak mungkin. Tuh, punya Lamborghini, say.
1: Mane, coba gue lihat.
2: Tuh, warnanya oranye, otentiknya Lambo banget kan tuh.
1: Iya, warnanya sih bener, tapi Lamborghini-nya kok logonya BMX. Mobilnya digoes.
2: Ya elah, ini orang gak terlalu pinter ya CapCut dan segala macamnya. Tolongin gue aja, besok tuh dia mau ngajak gue jalan.
1: Jangan-jangan sebenarnya dia tuh bukan orang beneran tapi AI loh, bisa
2: ya,
1: jadi loh.
2: Ya gimana dong?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Rifki Agoy di Suara Santai.
1: Kita masih menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa akan ada info-info yang ini mantep ini. Kabinet Merah Putih ini katanya berdatangan ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti sidang kabinet paripurna.
0: Oke deh.
1: Mana mataku? Ini matamu.
0: Beda-beda. Oh, agenda penting pemerintah untuk membahas berbagai perkembangan dan agenda kerja yang segera perlu ditindaklanjuti.
1: Jadi di sidang itu ya, jadi karena para menteri ini akan menerima arahan dari Presiden Prabowo terkait sejumlah program dan kebijakan pemerintah. Jadi arahan ini diharapkan juga bisa jadi acuan di setiap kementerian biar pelaksanaan program berjalan lebih terarah, cepat dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
0: Pokoknya
1: apa? Gua harus ngopi kali ya. Ngopi ya gua.
0: Iya sih.
1: Ngopi. Boleh. Gua udah 4 gelas ngopi, masa ngopi lagi. Anyway, yes. Sidang kabinet juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program yang sedang berjalan sekaligus menyatukan langkah antar kementerian. Jadi dengan koordinasi yang lebih kuat gitu ya, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung target pembangunan nasional.
0: Ini adalah contoh narasi yang dibuat oleh AI.
2: Kenapa?
1: Kayaknya gitu deh.
0: Karena penuh kata-kata manis, tapi ujungnya apa? Ujungnya dibahas lagi.
1: Apa tuh?
0: Meeting lagi. Program lagi. Apa yang segera perlu ditindaklanjuti? Apalagi perkembangan. Bukannya muternya di itu-itu aja.
1: Ya memang harus gitu kan, harus baik kalau ngeberitain.
2: Oh, berarti sama-sama. Kurang akurat dong.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara. iSuara.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: iSuara.

0: Sobat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ini masih 18.49.
0: Kita ngomongin apa yang akan kita makan nanti malam sebelum pulang. Setelah pulang.
2: Aulah. Gua mau makan Indomie kayaknya. Pakai telur, pakai sayur banyak, cabenya 4. Abis itu minta dibalurin sebadan tidur.
3: Nggak, itu terlalu tua. Dibalurin apa?
2: Dibalurin minyak gosok.
3: Oh, dipijit-pijit dikit.
2: Pijit.
0: Ya boleh, kayaknya lo perlu. Lo perlu tidur.
2: Gua. Perlu gue.
0: Lo perlu hal-hal yang bisa membuka wawasan. Karena kayaknya lo kemarin waktu nge-DJ ngebelakangin layar apa bagaimana sih? Gak lihat pertanding.
3: Beda arah kayaknya nih.
2: Kagak.
3: Venue nih.
2: Gue emang gak nonton, Pan. Kan gue itu, gue tuh main dari jam 7 sampai jam setengah 2.
0: Oke.
2: Nah, abis itu gue pulang, gue udah capek banget. Gue gak nonton, tadi gue bilang. Gue gak nonton.
0: Oke.
2: Kalau gue terusin sih, gue kayaknya, aduh capek.
0: Jangan. Terus kapan Bams kesini, mau merayakan ulang tahunnya di sini?
2: Bentar ya, gue telepon dulu ya.
0: Sedap. Tuh, Kak Eja keseringan kena laser club.
2: Iya bisa jadi.
0: Iya.
2: Tapi aku udah jarang ke klub.
0: Wih, sedap.
2: Spesifik 4 cabe, bener. Aku mau pakai 4 cabe, telurnya 2 sama caisim.
3: Caisim apaan?
0: Sayuran gitu deh. Saudaraan.
3: Sawi, elah. Caisim, sawi.
0: Pulang aja ya.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue
2: pasti Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya.
0: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Ketinggalan? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh Bu. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Aduh, seneng banget gue. Ini gue seneng banget Spanyol menang, bukan karena gue pendukung CR, karena tapi lebih kayak ke udahlah Argen tahun ini enggak dulu deh lo, enggak banget deh tahun ini cuy. Karena kan orang suka menghubungkan kayak ih, dulu waktu Portugal kalah sama Spanyol lu apa kesel sama Spanyol. Sekarang Spanyol menang lu happy. Ntar dibilang fans Ronaldo. Apa gua mah show your love everyone atas kemenangan Spanyol di malam hari ini. Puas atau tidak nih? Karena ini gue berani nanya ke semuanya yang denger gitu ya. Karena apa ya, gue sekarang mikirnya euforia FIFA World Cup 2026 specifically kayaknya sudah menyebar gitu ya sahabat suara ya. Menyebar baik itu cowok yang udah pasti suka bola maupun cewek yang bisa mungkin agak jarang yang menganalisis bola ya. Tapi ternyata sekarang tuh semua udah rata karena euforianya menyebar. This is gonna be awesome. Gimana dong, kasih tau ke gue dong, gimana, puas gak atas hasil akhir dari World Cup 2026? Kasih tau ke gue dulu ya, ini gue nanya santai aja. Tinggal WhatsApp aja di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya sahabat suara ya.

0: Nonton live podcast sampai jajan coming her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinos Gina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @mumsweetmums. Mumsweetmums Festival 2026 Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles and Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

dan battle Marco. Siaran di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini tadi gue sempat nanya di awal-awal jam siaran gitu ya, soal gimana lo tuh puas gak sih sama hasil pertandingan semalam gitu ya, final World Cup 2026 Argentina melawan Spanyol, yang dimenangkan oleh Spanyol dengan hasil 1-0. Gue tuh sebelum pertandingan tuh gue udah kayak, ini kayaknya feeling gue Spanyol deh nih yang menang. Ingat tuh ada, gue ada videonya upload di Instagram gue @b3ryl, follow ya. Sekalian promo guys. Ini gue pengen bacain respon-respon dari sahabat suara. Ini buat lo yang gak nonton juga gak apa-apa lo ya, kayak, oh semalam Spanyol menang ya? Ya menurut gue ya Spanyol emang jago sih bang dari dulu misalkan gitu. Gak apa-apa, asbun aja asbun. Ada dari Ali, jujur gue pendukung Argentina bang, tapi gue puas karena emang Argentina mainnya mengecewakan katanya. Iya ih kayak, ih sumpah dah. Lo lihat statistiknya deh sahabat suara. Maksudnya shots 0. Iya pas ada 2 pas extra time kan kacau ya. Ada dari Safina, ih namanya bagus banget Safina. Safina bilang, aku nobar kah di Campfield? Jujur auranya dan ambience-nya heboh banget di Campfield. Tapi aku puas banget karena Spanyol selalu dihasilkan.

Ada Nina dari Fatmawati. Gue lagi rebahan sambil makan martabak, Ber. Oke, thank you. Update dia. Martabak apa nih? Manis apa asin nih, bro? Rani dari Jakarta Barat. Akhirnya Spanyol juara juga. Dari awal emang gue jagoin mereka. Ini bisa gue tebak mungkin lo pendukung Spanyol dari tahun 2022. Iya. 2022 lagi, 2018. Kok 18? 2010. Spanyol menang 2010 tuh. Waka-waka EE. South Africa World Cup. Ada lagi terakhir nih, gue bacaan dari Rio from Depok. Gue sih netral, yang penting finalnya seru. Tapi menurut gue lebih seruan yang perebutan juara ketiga tau. Itu udah kayak futsal sih poinnya, guys. 6-4. Inggris menang, selamat ya. Dapat juara ketiga untuk Inggris. Tapi kalau ngomongin soal final gitu ya, gue tuh jadi kepikiran sahabat suara. Kan ya lo tau lah, hidup kita ini kan sering kayak pertandingan gitu. Kadang kita udah yakin hasil akhirnya bakal sesuai harapan. Udah optimis gitu ya, udah ngebayangin bakal seneng. Kayak gue misalkan, wih ada klien nih, narik gue MC gitu kan. Set. Kak, sorry aku mau follow up lagi. Untuk offeringnya jadi gak ya? Terus gue bilang kayak gitu kan. Maaf kak, ternyata kita dapet MC lain. Terima kasih ya sudah bersedia. Kayak gitu tuh. Kayak udah ngebayangin bakal seneng, bakal jadi nih, possibility-nya oke nih. Kata endingnya beda. Dan sekarang malam ini gue pengen nanya ke lo sahabat suara, kapan lo terakhir kali menemui momen dimana hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi lo? Misalkan bisa kayak lo lagi deket sama cowok gitu ya, abis itu kayak chatnya udah romantis banget, udah kamu aku, gak kan udah dikenalin ke keluarganya, ujungnya di ghosting. Kasih tau ke gue di WhatsAppnya Iswara ya, 0816 114.

0: S2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Kenapa sih? Gue tuh berniat lagu ini gue jadiin backsound, malah jadi nyanyi ya.
1: Satu belah hati aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu.
0: Asik karaokean kita. Sahabat Suara, ini gue tuh lagi nanyain ke lo soal ada gak sih momen di hidup lo yang hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi lo. Contohnya dari Bagas from BSD. Gue udah pernah deket sama seorang gebetan, Bang. Gue udah nungguin gebetan gue nembak, tapi ternyata dia malah ngenalin pacar barunya. Ya ya lu yang nembak lah. Maksudnya dia nembak apa? Oh, mungkin dia penganut apa namanya, ya cewek juga bisa mulai duluan gitu kali ya. Ada kok yang kayak gitu kok. Tapi ya buktinya akhirnya hasil akhirnya lo salah, guys. Atau mungkin lo friendzone, bab. Menyapa yang di TikTok juga nih, aku juga lagi live di TikTok suara.network. Ada Epot, ada Mr. Brew. Ada Epot lagi off day katanya. Ada Dari, hey bear. Ada Call Me Zach, sumpah kok, sumpah apa nih. Ada Ardi, katanya Spain win. They deserve that. Gue udah kayak mikir apakah Spanyol kebobolan di menit-menit terakhir kayak tim-tim lain yang lawan Argen gitu ya. Taunya tidak. Go home Argentina. Ada Cindy menjawab topik malam hari ini. Katanya kapan terakhir, topiknya kapan terakhir kali hasil akhirnya gak sesuai sama ekspektasi lo. Cindy from Gading Serpong. Udah latihan bang buat lomba di kantor. Soalnya kantor lagi ada lomba gitu. Pas hari H malah kalah di babak pertama. Wah, biasanya kalau kantor, tergantung kantor sih ya, hadiahnya tuh suka gong tuh, ya enggak. Mentok-mentok voucher MAP 500.000 kan. Buat lo yang pengen kasih tahu cerita lo gitu ya, karena topik hari ini adalah lo pernah gak sih ngalamin momen dimana kayak ekspektasinya tuh gak sesuai sama hasil akhirnya gitu. Di apapun, misalkan di percintaan, di apa namanya, di perkantoran gitu ya, atau mungkin warga Indonesia sering kan udah milih-milih-milih, udah milih ini, taunya hasil akhirnya gak sesuai sama harapan kita. Maksudnya mungkin udah milih makanan viral gitu, ternyata hasil akhirnya gak begitu enak gitu. Kasih taunya di 0816-114-1014 itu nomor wawanya Iswara ya. Abis ini gue baca-bacain, oke? NPD, let's go!

Surabaya. Mombat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril yang bakal temenin gue yuk di TikToknya iswara.network ya. Masuk ke sana, ikutin topiknya. Komen-komen aja, sapa-sapa dulu sahabat suara ya, karena kita akan ugal-ugalan sampai jam 10 malam nanti. Sikat naik gila.

Iswara, suara warga Indonesia. Masih dengerin 101,4 FM Iswara Jakarta. Di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Kan lagu tersebut berhenti begitu saja. Lagu-lagu semangat berhenti begitu saja dari Farel Hilal. Kita lanjut, backsoundnya juga harus semangat. This is Crazy in Love, Jay-Z, Beyonce. Udah mulai so asik nih gue siaran nih. Kita lagi ngomongin momen-momen yang lo pernah, enggak, momen unexpected yang pernah lo alami gitu ya. Lo pernah gak sih kayak, ih, di luar rencana gue lagi, di luar ekspektasi gue lagi. Dimulai dari gue. Momen-momen yang menurut gue di luar ekspektasi gue adalah, ini jujur agak kecewa sih gue, penampilan Justin Bieber di World Cup semalam. Gue kira tuh dia nyanyi banyak, tuh cuma satu lagu ya. Ini gak sih? Cuma yang Haleluya doang ya? Gue kira kayak apa kek? Never Say Never kek? Gue, I'll Show You, Love Yourself. Berapa lagu kek? Cuma satu lagu. Sedih. Menyapa yang di TikTok juga nih, Beril lagi live di TikTok iswara.network. Masuk, masuk, masuk, masuk. Faisal, ada Leo Girls, ada Ardi, ada Glenka. Tangan ku naon eta, tangan aing teh cantengan. Ya, penyakit-penyakit Gianni Infantino lah, cantengan. Ada Aul, ada Amar Deral. Marshmallow-nya dimakan dulu bang, jangan dimainin gitu bang, di jarinya. Salah ini perban. Marshmallow, marshmallow lu. Ada Halota. Ih, pada bilang sweater gue kece ya. Ini peninggalan bokap sih kayaknya. Oke. Ngomongin soal momen-momen yang di luar ekspektasi lo, sahabat suara. Ada Mira dari Jakarta Selatan. Ada momen yang di luar ekspektasi gue, dimana tahun lalu sempat ikut proses rekrutmen dari perusahaan yang dari dulu jadi impian aku. Tesnya panjang, interview berkali-kali, terus hire-nya bilang, nanti dikabarin ya. Tapi seminggu kemudian ada email tapi isinya penolakan. Ya, semoga kamu keterima di kantor atau pekerjaan yang lebih dari ini. Dan semua keringat kamu berkah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Abis ini bakal ada sesi curhat, sahabat suara. Buat lo yang pengen curhat, silakan kirim cerita kamu di wawanya Iswara di 0816-114-1014. Sepanjang apapun akan gue bacain. Oke? Ditunggu di WhatsApp ya. Kita masuk ke lagu selanjutnya, sahabat suara. Comes from Rich Brian. It's 800 degrees. Ready for this? Hey.

0: 101.4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita curhat. Yuk, selamat datang di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

sahabat suara. Tibalah kita di BTS Berani Terbuka sama Beryl. Sebenarnya tadi tuh yang sebelumnya, yang Mira dari Jakarta Selatan itu tuh cuma teaser. Ini gue pengen bacain cerita lengkapnya mengenai kejadian-kejadian yang unexpected gitu ya, di luar perkiraan lo. Hai Bear, gue Mira. Tahun lalu gue ikut proses rekrutmen di perusahaan yang dari dulu jadi impian gue. Tesnya panjang banget, bahkan gue interview 2 kali. Sampai akhirnya HR bilang, nanti dikabarin ya. Gue udah ngebayangin banget tuh bakal kerja di sana. Karena ya lo tahu kan, interview gue tuh udah hampir 3 kali. Bahkan tuh gue udah sempet lihat-lihat kos yang deket kantor, tau Ber. Tapi seminggu kemudian, ada email yang masuk. Dan akhirnya, gue ditolak.

Selamat ya Mir. Gue udah sempet nangis Ber. Gue kecewa banget. Tapi alhamdulillahnya 2 bulan setelah itu gue keterima di tempat lain. Mungkin gue cuma sebentar kali di sini. Ternyata di kantor yang sekarang gue ketemu banyak orang baik. Atasan gue suportif, seru lagi. Kayak Butika gitu, iya. Butika tuh PD gue ya guys. Dan kerjanya jauh lebih cocok sama gue. Kalau dipikir-pikir, sekarang mungkin waktu itu gue gagal. Mungkin Tuhan punya rencana lain kali. Mungkin tempat yang sebelumnya belum pas buat gue. Betul guys. Apapun yang lo jalanin sahabat suara, kayak misalkan lo mendapatkan penolakan gitu dari orang, ya mungkin ada rencana lain. Biarkan itu menjadi misteri. Abis nikah tuh lo akan menjadi suami misteri.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Social Chic Jakarta 2026 lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kabar Suara's new single?
1: Kita dengerin curhatan-curhatan sahabat suara yuk, yang sudah masuk di nomornya Isuara di 0816-114-1014. So ladies and gentlemen, this is BTS.
2: Sekarang saatnya BTS.
1: Apa itu?
3: Rani terbuka sama Beryl.
4: Beryl, bukain dong.
1: Ayo dong, langsung dibukanya. Ada. Hey, ini dem panjang, oke nggak? Ini aku bacain ya. Sebuah cerita dulu yang ada di Wawa. Ada dari... Apakah aku boleh nyebut nama kamu? Jangan ya. Pokoknya aku bacain aja ya. Halo kak, aku mau cerita. Aku di sini mau cerita tentang keluarga, crush, dan temen. Untuk nama aku samarin ya kak. Aku mau minta satu lagi, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bentar, ini kan siaran nih. Fulan, gue sebut lo Fulan aja ya. Kalau gak kasih tahu ke siapa-siapa, gue gak bawain di siaran dong. Gimana nih Fulan? Aku resign aja kali ya, dari radio kali ya. Nih Fulan bilang gini. Nah di sini aku mau cerita tentang crush dulu kak. Aku tuh lagi di fase suka sama cowok, tapi dia tuh cuma bawahan aku. Jujur aku takut dia insecure. Nah awal-awal itu aku deket banget sama dia. Dia buat aku baper kak. Dia panggil aku beb. Dia kasih perhatian lebih, dan bahkan aku ngobrol sama cowok lain dia cemburu. Lama-lama cinta aku makin besar untuk dia. Nah karena aku punya nomor WA dia, jadi dia tuh buat status sama cewek lain. Aku gak tahu dia sama siapa. Aku juga gak berhak cemburu sama dia. Makin hari dia ini makin menjadi. Jadi aku tanya dia, terus dia jawabnya itu temen. Lama-lama aku kesel dong, dan dia jujur sendiri akhirnya kalau itu ceweknya. Oke, aku berusaha hapus perasaan. Ceweknya kenal aku kenal ceweknya. Aku sama ceweknya temenan, dan crush aku juga suka cerita tentang ceweknya. Walaupun sakit, tapi gak apa-apa. Aku rela banget diginiin. Waduh. Nah, habis itu aku tanya kapan kamu pacaran sama dia. Dan ternyata itu baru waktu dia masuk kantor aku. Pokoknya aku duluan kenal dia dibanding ceweknya. Dan aku sakit hati parah sih. Sekarang aku memilih untuk ikhlas. Fulan. Gak apa-apa, sedih tuh gak apa-apa ya. Namanya juga patah hati. Itu kita nyebutnya patah hati gitu ya. Ini masih align sama topik di malam hari ini. Karena mungkin ekspektasi kamu, mungkin kamu bisa lebih lanjut sama dia, lebih serius lagi sama dia. Tapi ternyata udah ada yang ngebalap. Veng. Tidak, aku tidak mau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, Fulan. Tapi mungkin ada rencana lain di balik itu semua. Jadi pesan aku, kalau aku jadi kamu, kalau aku kesalip sama orang, jangan memaksakan. Kalau memang udah, apa ya, contohnya gini deh, ada yang semalam kalah. Terus abis match marah-marah. Nah kan jangan kayak gitu ya Fulan ya. Maksudnya kalau itu mungkin ada rencana lain gitu ya. Gitu. Jadi tidak usah. Mungkin kalau emang kamu rencananya emang bukan direncanakannya sama dia adalah takdirnya sama dia adalah jadi teman aja, yaudah, that's good. Mungkin nanti kalau misalnya kamu paksain ntar malah gimana-gimana. Oke Fulan, jangan sedih lagi ya. Jangan nangis. Tapi kalau misalnya kamu sedih, tangisin aja biar besoknya lebih lega.

0: Hai, saya Beryl. Saya sedang senang sekali pakai backsound ini. Hidup kita bagaikan cerita-cerita di Disney. Kangen nih masa-masa dulu ya. Yuk, ada voice note masuk yang mau curhat, silakan.
1: Malam, Ber. Iya, ini gue, Cole Cakes. Panggil aja Cole.
0: Cole.
1: Gue mau cerita ya.
0: Yes.
1: Jadi sebulan terakhir salah satu sahabat gue sakit, Ber. Tiap ditanya sakitnya apa, dia bilang doain aja. Nggak cuma sahabatan, dia juga partner kerja gue yang kebetulan sekomplek. Jadi dulu juga suka pulang bareng walaupun bawa motor masing-masing. Terus kita nih para sahabatnya cari tahu sana-sini kan dia sakit apa.
2: Yeah.
1: Ternyata infeksi paru. Dan dia tuh ternyata udah bolak-balik RS. Sumpah kita gak ada yang tahu. Sampai akhirnya nih hari Kamis kemarin dini hari, kabar dukanya nyampe ke kita semua. Gue speechless, gemeter, gak bisa berkata-kata deh. Pokoknya padahal ekspektasi kita tuh, dan gue juga yakin banget bahwa dia tuh bisa fight gitu sama penyakitnya. Tapi kenyataannya ya gitu, Allah lebih sayang sama dia. Sampai sekarang nyeseknya masih kerasa, Ber, tiap inget momen-momen kerja dan main ngumpul-ngumpul bareng. Orangnya tuh baik banget. Dia gak pernah neko-neko. Rajin pula sholatnya. Meninggalnya pun kemarin dikasih mudah, ya Allah. Tapi gue bangga banget, Ber, sama dia. Gue tahu banget deh proses dia dari yang kita cuma barista biasa sampai akhirnya dia capai impiannya buat jadi influencer sekaligus traveler. Bangga banget gue sama dia. Dia kayak udah puas di dunia gitu loh. Dia udah puas keliling-keliling bahkan Asia. Makasih juga ya, gue mau nyampein makasih nih buat teman-temannya yang banyak banget di mana-mana, ada hampir satu Indonesia di setiap ini ada provinsi ada temannya dia. Mereka udah baik banget sama sahabat gue itu juga. Selama dia masih hidup, selama pas dia sakit, sampai kemarin nganterin dia ke rumahnya yang baru. Gue agak gak kuat ceritain dia sebenarnya. Oke, itu aja deh. Sahabat gue ini yang namanya dipakai buat belajar ngomong R sama anak-anak gue. Al-Fatihah buat Hendro, yang nama selebnya Muhammad Afgan. Thank you, Ber.
0: Turut berduka cita ya, Cole. Semoga Hendro diterima di sisinya, amin. Dikasih tempat yang paling terbaik, lebih dari tempat-tempat yang udah pernah didatengin di Indonesia sebagai influencer traveler. Ih, jadi sedih. Tuh guys, kalau misalkan kalian punya teman baik, sering-sering ngajakin ketemu, jangan ntar-ntar. Sebisa mungkin lah, sempetin lah waktu lah ya. Kita gak tahu kapan gitu. Karena sebenarnya semuanya termasuk kita.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Ada voice note yang masuk lagi di BTS. Langsung
1: sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Kalau tadi ceritanya sedih, rest in peace juga buat Hendro. Still. Sekarang siap-siap karena ini desibelnya mungkin lebih dari pesawat tempur lagi dipanasin, sahabat suara. Dari mau update. Masuk dari. Nggak ada suaranya. Oh, sorry belum kepencet. Hai. Hah? Bisa aja lo, Ril. Dar.
1: Besti.
0: Hai, dari.
1: Ada gebrakan. Info A1 dari ya. Intel pusat gue.
0: Ya belum yang tahu, belum kasih lo selabah Iris Krabo. Karena sampai belibet kan gue denger cerita lo, Dar. Ini dia tuh pengen update soal percintaan ya. Nih so far dari itu ceritanya update soal percintaan terus.
1: Jadi.
0: Iya, sampai 4 kali tuh.
1: Di hari Jumat kemarin, si Ono, ingat our friendship language, kamus pertemanan kita, si Ono adalah si cegil itu.
0: Iya, jadi tuh dia selama hampir berbulan-bulan lamanya, dia ada di cinta segitiga, dia cowoknya dan si cegil. Ya. Tapi tentu dia sama cowoknya sih ya adem ayem aja. Cuma cegil ini terus mengganggu. Sering ada updatean tiap harinya. Sampai ini mungkin ada updatean baru. Ada gebrakan baru dari si cegil tersebut. Cegil ini tuh kalau gue bisa cerita sama lo sahabat suara, gue hampir paham lagi. Cegil tuh ini orangnya yang kayak nyetel tuh gak diajak gitu. Ngerti gak maksud gue? Ya. Jadi kayak dia nimbrung terus. Gak diajak pokoknya. Lanjut Dar.
1: Ganggenggongnya mengakui kalau dia naksir di story cuy.
0: What the?
1: Dia nulis gini, kok bisa-bisanya semuanya ada di kamu ya? Ini cinta segitiga apa gimana? Kalau aku jadi yang kedua, aku mau aja. Dor
0: itu
1: langsung bener-bener gue sama G langsung kayak wow. Ganggenggong banget ini. Nih lo kalau ada waktu harus call gue sih, ini heboh banget sumpah. Nah, heboh
0: boleh. Ini heboh sih.
1: Oh iya,
0: heboh
1: sih. Nanti core-nya gue kirim di DM ataupun di sini ya.
0: Okay.
1: Biar HD.
0: Oke. Okay.
1: Nanti gue keluarin part 2-nya di story abis ini.
0: Thank you. Lo bayangin lo suka sama seorang, terus lo update di Insta story lo, and that's obvious. Jadi update itu bener obvious banget gitu. Kayak tadi kalimat-kalimatnya disebutin, maksud gue. Kalau Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik di World Cup 2026. Cegil ini, orang ini patut dinobatkan sebagai cegil 2026 karena semuanya ada di dia. Maksudnya, kok ada orang sepede ini gitu maksud gue. Kan udah jelas-jelas gak diajak nih, tapi tetap gitu. Ya mungkin itu bentuk kayak apa ya, bentuk kayak gue udah desperate banget nih. Gue gak tahu gimana cara nunjukinnya gitu. Ya udah tahu kok, lakinya juga udah tahu kok lu suka sama dia gitu maksud gue. Dan udah ditolak, kenapa masih tetap maksud gue. Tolonglah dijaga value-nya cegil. Ih, kasihan lu.

sekian. Cerita tersebut mengakhiri siaran Biril malam hari ini. Terima kasih untuk Dari, untuk Colin, Segil. Waktunya Biril pamit sahabat suara, sampai ketemu besok lagi ya, dari jam 8 sampai jam 10. Lagu ini spesifik untuk Segil tersebut karena kamu sialan. Ah, bye-bye.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Cerdasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apartnya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip. One
1: satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye,
2: Pak. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua enggak tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini, tar ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu
2: frutang bukan
0: bukan. Udah
2: enggak
0: ada. Sih.
2: Udah enggak ada. Makanya enggak
4: ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan
0: diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000 bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 20%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

seru, pastinya cuma di Suara Seru, Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.